0: Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 atau Semudara untuk Indonesia.
1: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung standbut dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
3: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
4: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
2: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
6: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
7: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
6: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
7: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
8: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk di orang Indonesia.
7: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
10: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
9: Ya, benar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
11: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
12: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
11: Kemenhat Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhat Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki Kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberi

0: pada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

103,5 Magelang FM, selamat pagi. Sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, pemerintah melalui Kementerian Agama RI mengumumkan bahwa 1 Zulhijjah 1446 Hijriah 2026 Masehi jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026, sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menyampaikan hasil sidang isbat di Jakarta kemarin. Menteri Agama dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, keputusan tersebut diperoleh setelah hasil pantauan Ru'yatul Hilal yang dilakukan dari 88 lokasi berbeda di Indonesia. Dari hasil pemantauan, Hilal dinilai telah melampaui kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang mewajibkan 3 Hilal. Maksud kami tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Selain itu, keputusan tersebut diakuinya merupakan hasil dari laporan Rukyatul Hilal yang dibawa dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para ulama, tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan, pakar ilmu falak dan astronomi, serta tokoh masyarakat lainnya. Ia juga menegaskan bahwa data tersebut juga telah disinkronisasikan dengan metode hisab yang dihitung secara matematis dan astronomis, serta telah dihimpun oleh tim rukyat Kemenak RI beberapa waktu yang lalu. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak dari 103,5 Magelang FM hanya di Kabar Indonesia.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
8: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
7: Stunting? Apa itu?
8: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
9: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
10: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
9: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
8: Kok ibu tahu sih?
9: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
10: Ingat, cegah stunting itu penting.
2: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
11: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Lulusan Edukasi, hari ini tanggal 18 Mei di tahun 1920, di sebuah kota kecil di Polandia, lahirlah seorang tokoh dunia yang sangat berpengaruh dalam gereja Katolik. Hari itu adalah hari kelahiran Paus Yohanes Paulus II. Insan Edukasi, Paus Yohanes Paulus II terlahir di Wadowice, Polandia Selatan, dengan nama Karol Josef Wojtyła. Ia adalah anak ketiga dari pasangan Karol Wojtyła dan Emilia Katorowska, seorang keturunan Lituania. Ayahnya Karol Wojtyła adalah opsir tentara Kekaisaran Habsburg Austria. Wojtyła remaja adalah seorang atlet yang sering bermain sepak bola sebagai penjaga gawang. Masa kecilnya terpengaruh kontak intensif dengan komunitas Yahudi. Pertandingan sepak bola sering diadakan antara tim Yahudi dan Katolik, dan Wojtyła biasanya secara sukarela akan menawarkan diri menjadi penjaga gawang cadangan di tim Yahudi jika kekurangan pemain. Insan Edukasi, Wojtyła kemudian mulai berpikir serius untuk menjadi pastor setelah kematian ayahnya. Panggilan imamatnya semakin kuat dan tak terbendung lagi. Pada Oktober 1942, dengan meningkatnya keinginan untuk menjadi pastor, dia mengetuk pintu Wisma Uskup Agung di Krakow dan menyatakan bahwa dia ingin belajar menjadi pastor. Tidak lama kemudian, dia mulai belajar di seminari rahasia yang dijalankan oleh Uskup Agung Krakow, Kardinal Adam Sapieha. Panggilan menjadi pastor itu, puluhan tahun kemudian, mengantarnya menjadi pimpinan tertinggi gereja Katolik di dunia. Karol Josef Wojtyła diangkat menjadi paus pada usia 58 tahun, tepatnya tahun 1978, dengan nama Paus Yohanes Paulus II. Dia adalah paus non-Italia pertama sejak Paus Adrianus VI yang menjabat sesaat antara tahun 1522 hingga 1523. Paus Yohanes Paulus II memerangi komunisme, kapitalisme yang tak terkendali, dan penindasan politik. Beliau dengan tegas melawan aborsi dan membela pendekatan Gereja Katolik Roma yang lebih tradisional terhadap seksualitas manusia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh, gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh, iya ya?
0: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau

0: opat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas e wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sitaedu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
3: Monggo, Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
2: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Nah, kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
3: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
2: JDIH? Apa kuwi yuk?
3: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
2: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
3: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
2: Sip tenan kok jenengan iki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
4: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Seniman besar Italia Michelangelo pernah mengatakan, "Hal yang kecil akan membentuk kesempurnaan, tetapi kesempurnaan bukanlah sebuah hal yang kecil."
1: Insan edukasi menguasai hal yang sifatnya kecil dan mendasar akan sangat memudahkan seseorang dalam mengembangkan bidangnya. Seperti halnya mengapa kita harus hafal terlebih dahulu abjad A sampai Z agar memudahkan kita dalam menyusun kata-kata. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengenal angka-angka 1 hingga 10? Atau menguasai matematika dasar penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian? Karena hingga kapanpun hal mendasar tersebut akan senantiasa terbawa mengikuti. Insan edukasi, bukankah sesuatu yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil? Dan sudahkah Anda menghargai hal-hal

0: edisi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Ngapa kok nangis?
2: Pak, asam lambungku kumat menepel.
1: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
3: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
4: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
3: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senin 18 Mei 2026. Senin awal pekan.

harapan dan doa-doa kita semoga segera dikabulkan di Senin yang penuh berkah ini ya. Sampai pukul 12 nanti saya bakal hadir di program Inspirasi Keluarga, tentu saja dengan menghadirkan lagu-lagu pop dari tahun 90-an ya. Seperti biasa untuk itu kembali saya bakal undang kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899 ya. Buat Anda yang ada di luar kota atau dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa stay tune, gabung melalui audio streaming kami di Magelang FM .magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Semoga info atau kabar terupdate kali ini bisa memberikan inspirasi, sedikit pencerahan atau wawasan di hari ini ya. Dan baik sahabat, kita awali lewat sebuah lagu koleksi dari almarhumah Alda Risma ya. Ini yang bakal menjadi pembuka perjumpaan kita di Inspirasi Keluarga. Sebuah lagu lawas yang kayaknya enak banget sambil didendang-dendangkan, sambil kita bersantai, sambil Anda ngejalanin aktivitas, sambil Anda barangkali lagi apa ya, lagi menuntaskan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Ayu El, Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana. Gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Ayu El. Sahabat, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara terukur mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kenaikan harga energi dunia imbas konflik Timur Tengah. Agus Harimurti Yudhoyono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan tekanan geopolitik global masih mempengaruhi berbagai sektor termasuk ekonomi, transportasi, dan industri penerbangan di Indonesia saat ini. Di mana konflik dan ketegangan dunia dinilai berdampak langsung terhadap kenaikan harga energi global, yang kemudian mempengaruhi biaya operasional serta sektor transportasi udara dan layanan penerbangan nasional secara keseluruhan. Ia menjelaskan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan harga tiket pesawat menjelang masa libur sekolah dan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ia memastikan pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan mengenai berbagai opsi kebijakan untuk memastikan penyesuaian harga tiket tetap berada dalam batas yang wajar dan terukur. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Lepas dari pukul 9 pagi saat waktu di studio, masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Ayu Setiama bersama sahabat sampai purna pukul 12 ya. Di sesi pertama saya hadir, dan nanti saya bakal hadir kembali di sesi kedua pukul setengah tiga sore. Sahabat, pernah gak nih hari Senin Anda harus masuk kerja? Kira-kira outfit apa sih yang harus Anda gunakan, dan warna apa sih yang harus Anda kenakan di hari ini? Karena pilihan warna pakaian ini ternyata bisa mempengaruhi kesan pertama seseorang. Cieh, emang ya, kalau lagi seneng itu bawaannya pengen baju cerah-cerah, warna cerah. Atau lagi melo itu pastel. Atau lagi sedih itu warna gelap-gelap gitu ya. Nah sahabat, aduh, ada komen yang tidak mengenakan. Pilihan warna ini ternyata bisa mempengaruhi kesan pertama seseorang. Bahkan menurut pakar psikologi warna, ada warna tertentu yang membuat seseorang terlihat lebih ramah dan mudah didekati hanya dalam hitungan detik. Nah ini dilansir dari parade psikolog warna Michelle Lewis, mengatakan otak manusia memproses warna lebih cepat daripada kata-kata. Karena itu warna pakaian menjadi salah satu sinyal pertama yang ditangkap orang lain saat bertemu ya. Dimana warna adalah salah satu sinyal pertama yang diterima orang lain dari diri kita, dan itu langsung membentuk persepsi mereka seringkali tanpa disadari. Dimana psikologi warna atau analisis warna ini bersertifikat sekaligus bisa mempengaruhi bagaimana warna atau aura seseorang ya. Dan menurut pakar ini, banyak orang memilih pakaian hanya berdasarkan kenyamanan atau warna favorit, tetapi menyadari bahwa warna juga menyampaikan pesan tertentu kepada orang lain. Lewis mengatakan, warna oranye menjadi warna yang paling membuat seseorang terlihat mudah didekati. Orang satu-satunya yang atau warna yang satu-satunya paling ramah yang bisa dipakai seseorang. Dan ia mengaku pernah bekerja dengan klien yang merasa sulit berbaur dalam acara sosial. Namun setelah mengenakan warna orange, respon orang lain itu berubah drastis. Mereka yang sebelumnya berdiri sendiri mendadak dikelilingi orang-orang yang ingin mengobrol ya. Menurutnya warna orange ini memberikan kesan yang hangat, yang merasa sulit berbaur dalam acara sosial. Namun setelah mengenakan warna orange, respon orang lain itu berubah drastis. Mereka yang sebelumnya berdiri sendiri mendadak dikelilingi orang-orang yang ingin mengobrol ya.

Seseorang seperti mengirim sinyal bahwa dirinya aman, hangat, dan senang bertemu orang lain ya. Dan sahabat, selain oranye, warna hijau dan biru juga termasuk warna yang membuat seseorang tampak lebih mudah didekati. Okay, kita buktikan saja ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Inspirasi Keluarga. Termasuk ketika ada kata-kata yang kurang enak oleh netizen, sebenarnya kita nggak punya tidak punya kontribusi apa-apa. Kita nggak mengenal secara dekat, tapi karena kejulitannya, ya paskan saja, biarkan saja. Semua berlalu, semua akan berlalu. Senyumin aja ya, karena ada pepatah yang mengatakan orang yang menyenangi kita. Ketika aura kita, ketika kita lagi tidak baik-baik saja, atau mereka mendengar sesuatu yang tidak baik saja, mereka tetap menyayang kita. Tetapi ketika orang sudah tidak suka sama kita, berbuat baik pun kita tetap dibenci ya. Ya gak sih? Setuju gak sih? Okay. Sebuah lagu yang bakal saya hadirkan ada kekasih dari lagu lawas milik Prilly Priscilia dan 6 artis Jika Records ya. Lagu ini sempat hits pada masanya. Dan nanti ada Andrea Nusa dengan Kuta Bali. Okay, Ayu L di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik sahabat pendengar, saya bakal menghadirkan info perkembangan harga barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang, dipantau langsung dari tiga pasar tradisional terbesar di Kota Magelang, dari Pasar Jowinangun, Pasar Kebon Polo, dan Pasar Gotong Royong. 103,5 Magelang FM bekerja sama dengan DPPKUM Kota Magelang. Dan baik sahabat, kali ini untuk harga beras, beras premium untuk Sania ada di kisaran Rp14.900 per kilogram di Pasar Rejowinangun, Rp14.800 Pasar Kebon Polo, dan Rp15.000 per kilogram di Pasar Gotong Royong. Kemudian IR64 premium ada pada kisaran Rp14.500 Rejowinangun, Rp15.000 Kebon Polo, dan Rp14.800 di Pasar Gotong Royong. Kemudian untuk beras medium, IR64 ada pada kisaran Rp13.500 per kilogram, C4 Rp13.500 per kilogram, dan untuk beras SPHP ada pada kisaran Rp12.000 per kilogram di Rejowinangun, Rp12.500 per kilogram di Kebon Polo dan Gotong Royong. Sementara untuk harga gula pasir kristal putih kualitas medium ada pada kisaran Rp17.500 di Rejowinangun dan Kebon Polo, Gotong Royong Rp17.000 per kilogram. Gula kemasan gulaku Rp18.500 per kilogram di Rejowinangun, Kebon Polo, dan Gotong Royong Rp18.000 per kilogram. Harga minyak goreng curah tanpa merek Rp20.000 per kilogram di Rejowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp21.000 per kilogram. Minyak goreng premium kemasan botol Rp22.000 per liter di Rejowinangun, Rp21.000 per liter di Kebon Polo dan Gotong Royong. Untuk harga minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging, daging paha depan ada pada kisaran Rp130.000 per kilogram di ketiga pasar, daging paha belakang Rp135.000 per kilogram di ketiga pasar, tetelan Rp80.000 per kilogram, sandung lamur Rp100.000 per kilogram, ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp90.000 per ekor di Rejowinangun, Rp100.000 per ekor di Kebon Polo, dan Rp95.000 per ekor di Gotong Royong. Sementara untuk harga telur ayam ras Rp27.000 per kilogram di Rejowinangun dan Kebon Polo, di Gotong Royong Rp26.000 per kilogram. Untuk telur ayam kampung per 17 butir Rp42.500 di Rejowinangun dan Kebon Polo, di Gotong Royong Rp43.350. Harga susu kental merek Frisian Flek kemasan 370 gram Rp12.700 di Rejowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp12.500. Susu bubuk Denko kemasan 400 gram Rp55.700 di Rejowinangun, Rp56.500 Kebon Polo, dan Rp56.000 di Gotong Royong. Sementara untuk susu bubuk Balitak SGM kemasan 400 gram Rp43.500 di Rejowinangun, Rp43.000 di Kebon Polo, dan Rp44.200 di Gotong Royong. Tepung terigu merek Bogasari segitiga biru Rp12.500 di Rejowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp12.000 per kilogram. Harga kacang kedelai Rp10.500 di Rejowinangun, Rp12.000 di Kebon Polo, dan Rp11.500 di Gotong Royong. Sementara untuk harga tempe, Rp11.000 per kilogram di Rejowinangun, Rp12.000 di Kebon Polo, dan di Gotong Royong ada pada kisaran Rp11.500.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua ya. Baik, saya bakal respon yang udah kirim WA di 0882-135-135 ya. Okay. Kali ini saya bakal sapa dulu Pak Herman di Tidar Utara. Halo, selamat pagi Pak Herman. Inspirasi Keluarga, selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Herman. Request lagu Biarkan Ku Simpan Rinduku Novia Kolopaking. Okay. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM, semoga terhibur. Buat penyiarnya, petugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman, Tidar Utara.

inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Berikut ini ada sebuah informasi sahabat dari PDAM Kota Magelang ya, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang. Adanya sebuah informasi tentang pemberitahuan gangguan aliran air. Di mana hari ini Senin 18 Mei 2026 akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai akan dilakukan pengerjaan pengelasan pipa induk. Akan dilakukan pengerjaan pengelasan pipa induk Senin 18 Mei 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai ya. Dimohon pelanggan menampung air di rumah ya sebelum gangguan terjadi. Di mana untuk daerah terdampak yaitu Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Jurang Umbo Utara, Kelurahan Jurang Umbo Selatan, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Rejo Winangun Selatan, Kelurahan Rejo Winangun Utara sebagian, Kelurahan Kemiri Rejo, RSUD Kota Magelang, Perum Lembah Hijau, Melati Purna dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak WhatsApp resmi di PDAM Kota Magelang dengan nomor di 0857-004-74001. Okay, sekali lagi buat sahabat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut silakan menghubungi kontak WhatsApp di nomor 0857-004-74001 ya. Demikian informasi yang saya sampaikan dan ini menjadi sebuah pemakluman ya untuk sahabat pendengar semuanya ya. Sahabat pendengar, pernah enggak sih, apalagi buat sahabat yang kemarin habis menikmati long weekend ya, dari hari Kamis, Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari, aduh luar biasa ya. Ketika ada long weekend, lagi indah, gak mikirin kerjaan, gak mikirin apa-apa, tiba-tiba Senin harus masuk kerja, dikejar deadline, tapi pikiran lagi gundah gulana ya. Pernah ngalami atau saat ini Anda berada di posisi itu kah? Nah, apa sih yang harus Anda lakukan? Fokus dulu aja deh. Fokus pada solusi bukan pada masalah ya. Tarik nafas, kerjakan satu persatu dan lepaskan panik Anda. Kemudian, pikiran yang cemas tentang masa depan hanya akan menghilangkan kekuatan pada hari ini. Dan cukup fokus pada apa yang bisa Anda selesaikan untuk hari ini ya. Gak usah overthinking yang pasti. Lebih itu wajar menyerah bukan pilihan. Kerjakan dengan maksimal, hasilkan yang terbaik. Karena semuanya tidak harus sempurna. Yang penting terus berjalan. Okay. Lagu berikutnya yang di request sama siapa ya, Mas Banut ya. Koleksi Niki Astria, Mengapa, saya hadirkan buat sahabat. Dan Om Robi tadi yang request aku juga. Okay. Pak Herman next ya. Buat sahabat semuanya yang selalu setia dengan saya Ayu El di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Alibaba.
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang indikator presentase kemiskinan.
4: Presentase kemiskinan atau Headcount Index merupakan salah satu indikator sederhana yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Persentase kemiskinan yang menghitung persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dalam periode tertentu.
5: Faktor-faktor yang mempengaruhi angka persentase kemiskinan di suatu wilayah mencakup pendapatan, inflasi, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
4: Rumus untuk menghitung persentase kemiskinan adalah jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total populasi di suatu wilayah, dikalikan 100.
5: Contohnya begini nih, jika sebuah daerah memiliki total populasi sebanyak 1.000 orang dan 250 diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase kemiskinannya yaitu 250 dibagi 1.000 dikali 100 atau sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa 25% dari populasi hidup dalam kondisi miskin.
4: Meskipun demikian, persentase kemiskinan tidak mempertimbangkan seberapa jauh individu miskin berada dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan pengukuran tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.
5: Kita bahas di episode selanjutnya ya.
4: Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa, salam data.
0: Alibaba,
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
1: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
0: Alibaba.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Ayu El masih selalu membersamai sahabat semua hingga purna pukul 12, sementara saat ini 10 berlalu dari pukul 10 saat waktu di studio ya. Sahabat pendengar, kali ini kita bakal bahas tentang astrologi ya. Gak usah terlalu diyakini banget, hanya sekedar intermezzo di tengah Anda mulai ngejalanin aktivitas yang di pekan ini sudah mulai numpuk pastinya ya. Oke sahabat, memasuki pekan 18 hingga 24 Mei 2026, pergerakan energi astrologi ini diprediksi membawa keberuntungan bagi sejumlah sio ini ya. Tapi gak usah terlalu diyakini, sekedar intermezzo ya sahabat. Berita ringan, informasi ringan yang bisa apa ya, sedikit meringankan beban dan pikiran Anda gitu ya. Oke, bagi sebagian sio, minggu ini menjadi waktu tepat untuk mengambil keputusan penting. Sementara bagi lainnya, keberuntungan datang dalam bentuk pengakuan, stabilitas, hingga relasi yang semakin harmonis. Ada beberapa sio yang diprediksi paling beruntung minggu ini. Ini saya sadur dari Times of India pada Senin 18 Mei 2026. Nah, Anda termasuk sio apa nih? Sio ular, di mana sio ular ini diprediksi menjadi salah satu yang paling bersinar ya. Katanya energi kosmik ini memperkuat naluri alami sio dan membuat mereka lebih peka dalam membaca situasi. Ahli astrologi dan numerologi Sidrat S. Kumar menyebut, minggu ini sebagai waktu yang tepat bagi sio ular untuk mempercayai suara hati, di mana penyelarasan energi yang unik mempertajam intuisi, wawasan, dan kebijaksanaan alami ya. Oke, saya hadirkan, jangan terlalu diyakini ya. Ini hanya sekedar intermezzo pagi di tengah-tengah kepadatan aktivitas Anda. Kemudian ada sio kerbo. Sio kerbo ini, keberuntungan minggu ini hadir dalam bentuk stabilitas dan penghargaan, di mana usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten mulai menunjukkan hasil yang konkret, baik di lingkungan kerja maupun hubungan personal. Dan orang-orang ini atau orang-orang di sekitar mulai menilai nilai dan dedikasi yang diberikan. Nah, pemilik sio ini berpotensi menerima apresiasi, dukungan, atau bahkan peluang kepemimpinan. Kemudian ada sio macan, di mana sio macan ini diprediksi ya, sio macan ini diprediksi mengalami lonjakan energi yang memicu semangat baru. Jika beberapa waktu terakhir terasa stagnan, pekan ini membawa angin yang segar ya, di mana kesempatan yang tak terduga bisa muncul, baik dalam bentuk proyek baru, kolaborasi, maupun peluang personal. Di mana energi yang membuat pemilik sio macan ini lebih percaya diri dalam mengambil inisiatif ya. Kumar menyebut sebagai waktu terbaik untuk bergerak. Ada juga sio kelinci, sio anjing yang penuh energi untuk minggu ini. Oke, sekali lagi gak usah terlalu diyakini ya buat sahabat ya. Hanya sekedar intermezzo buat sahabat semua. Pak Rohyanto di Demak, halo, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat Bu Nani, Bu Aryani, Bu Endang, Mama Olga, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Priyanto, Pak Tarmono, dan semua pendengar inspirasi keluarga. Request samar bayangan Niki Astria, terima kasih, kembali kasih Pak Rohyanto. Coba nanti ya Pak Rohyanto. Kemudian Bu Tuti Arianti, halo, selamat pagi menjelang siang, Senin berkah, gabung inspirasi keluarga. Buat Yanyir, tetap sehat, rezeki lancar, semangat, selalu bahagia, amin. Salam buat Mbak Murni, Bu Sadua, Mama Vega, Bu Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Taryono, Pak Priyono, Lembayung Sutra, Bu Nani, Bu Riono, Mbak Sekar, dan semua buat keluarga pendengar setia Magelang FM di mana berada. Lagunya Kangen Lydia Natalia, coba nanti ya. Buat sahabat pendengar semuanya, selalu setia barengan saya Ayu Al di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Biar ku simpan rinduku, karena tidak mau diekspos rindunya ya, kata Pak Herman di Tidar Utara. Dan terserah Boy, Mas Inuk,
Mas Inuk yang request, katanya request lagu soundtrack film Catatan Si Boy katanya. Oke, bakal saya hadirkan bersama sahabat di program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Yang lagi sibuk dengan segala aktivitas dan rutinitasnya, tetap semangat belibet. Mas Inuk, thank you giftnya. Terserah Boy, Atik Sibi nanti ya setelah biar ku simpan rinduku. Novia Kolopaking, Ayu El, di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Lu, ngapa kok nangis?
2: Pak, asam lambungku kumat menepel.
1: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
3: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
2: Setia. Iki lho mas, deloke seperti ini. Tukurung suwe kok ora awet, gue turu wis ra penak.
1: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
2: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
1: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
2: Wah, nek iki yo api-api tenan barange mas.
0: Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
3: Toko Setiawan.
0: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

0: harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik sahabat, saya bakal hadirkan kembali info perkembangan harga barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang ya. Dipantau langsung dari Pasar Rejo Winangun, Pasar Kebon Polo, dan Pasar Gotong Royong. 103,5 Magelang FM bekerja sama dengan DPP KUM Kota Magelang. Dan kali ini untuk harga perkembangan harga barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang ya. Dipantau langsung dari Pasar Rejo Winangun, Pasar Kebon Polo, dan Pasar Gotong Royong. 103,5 Magelang FM bekerja sama

Royong. Sementara cabai rawit merah ada pada kisaran Rp60.000 per kilogram di Rejowinangun dan Gotong Royong di Kebon Polo Rp65.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp55.000 per kilogram di Rejowinangun dan Gotong Royong. Di Kebon Polo ada pada kisaran Rp58.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp38.000 per kilogram di Rejowinangun, Rp37.000 per kilogram di Kebon Polo, dan di Gotong Royong ada pada kisaran Rp35.000 per kilogram. Bawang putih bawang sincau Rp33.000 per kilogram di Rejowinangun dan di Gotong Royong di Kebon Polo Rp34.000 per kilogram. Bawang kating Rp35.000 per kilogram, bawang bombay Rp31.000 per kilogram di Rejowinangun, Rp34.000 per kilogram di Kebon Polo dan Gotong Royong. Sementara untuk ikan laut kembung sahabat, ikan laut kembung ada pada kisaran Rp40.000 per kilogram di Rejowinangun, Rp38.000 per kilogram di Kebon Polo dan Gotong Royong. Sementara untuk ikan asin teri ada pada kisaran Rp41.000 per kilogram di Rejowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polong Rp42.000 per kilogram. Untuk harga ikan bandeng Rp36.000 per kilogram, ikan tongkol Rp35.000 per kilogram di Rejowinangun dan Kebon Polo, di Gotong Royong ada pada kisaran Rp33.000 per kilogram. Sementara garam riodium jenis bata Rp9.000 per kilogram di Rejowinangun dan di Gotong Royong, di Kebon Polo Rp9.500 per kilogram. Garam riodium jenis halus ada pada kisaran Rp10.000 per kilogram. Untuk mie instan merek Indomie ayam bawang, perbungkus ada pada kisaran Rp3.000. Oke, saya bakal sapa dulu Bu Pramono. Bu Pramono di Bandungan, halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Ayuel dari Bu Pramono di Bandungan, request lagu Di Sini Aku Rindu Di Sana Kau Bercumbu. Salam buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Mama Vega, Bu Aryani, Pak Iwan, Bu Sadua, dan semua pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Kagem Mbak Ayu, selamat bertugas, sehat selalu, amin, matur nuwun. Saya juga buat Bu Pramono di Bandungan ya. Samar Bayangan Niki Astria saya hadirkan untuk menemani kebersamaan Anda di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua tak berasa 40 lepas dari pukul 10 saat waktu di studio ya. Apa kabar buat sahabat yang hari Senin ini tengah padat menjalankan segala rutinitasnya gitu ya. Tetap semangat, jangan sampai kemageran Anda, kedongkolan Anda, kemudian ketidakberdayaan Anda menghalangi segala semangat Anda ya. Oh ya sahabat pendengar, sebuah berita terbaru di mana kemarin di Kota Magelang punya gawe ya, SBY Cup 2026 di Gor Samapta Magelang telah berakhir, di mana turnamen voli ini menggandeng Transmedia sebagai media partner untuk menyiarkan pertandingan secara langsung. Dan respon Direktur Transmedia Latif Harnoko seusai laga final malam tadi ya, di mana dia menyampaikan alhamdulillah belajar baru pertama kali, memang ada proses belajar, tapi alhamdulillah umpatan teman-teman CNN yang mengeksekusi di lapangan layaknya bukan hanya news TV berita aja ya, ternyata TV sport juga bisa menghandle katanya. Dan harapannya penyelenggaraan ini luar biasa, ini menjadi pembelajaran bagi Transmedia ya. Dan harapannya kepercayaan ini terbayar dengan semua yang menyaksikan di layar kaca. Sementara itu Wali Kota Magelang Damar Prasetyono berharap SBYK bisa kembali digelar di Magelang pada tahun 2027. Damar di Gor Samapta pada Minggu 17 Mei 2026 menyampaikan apresiasi dan syukur alhamdulillah, di mana beliau sebagai pimpinan daerah juga atas nama masyarakat Kota Magelang mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya SBYK 2026 dengan sukses dan lancar. Di mana ini membawa dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Magelang ya. Ada real sport tourism yang ada di Kota Magelang. Di mana Damar menambahkan, pihaknya bakal melobi agar SBY Cup 2027 diselenggarakan di Magelang ya. Dan di mana Wali Kota terus melobi bersama Direktur Transmedia untuk bersama-sama di tahun 2027 bakal diselenggarakan di Kota Magelang, ini akan menjadi lebih baik ya. Diberitakan sebelumnya SBY Cup digelar pada 13 hingga 17 Mei 2026 di Magelang. Turnamen ini diikuti 8 tim yaitu Surabaya Samator, Jakarta Lavani Livin Transmedia, Berlian Bank Jateng, Sukun Badak, Ganeksa Bumikarta, PBV Pasundan, PDAM Tirta Bagasasi, dan DPUPR Alip Gerobogan. Di mana Lavani Livin Transmedia berhasil menyabet gelar juara SBY Cup 2026 usai mengalahkan Tirta Bagasasi di final. Lavani menang dengan skor 3-0 yaitu 25-19, 25-18 dan 25-20. Di mana partai final antara Lavani Livin Transmedia versus Tirta Bagasasi digelar di Gor Samapta Magelang Minggu 17 Mei 2026 malam. Keren banget ya. Okay, thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua, masih banyak sekali informasi yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat hingga pernah pukul 12, juga tips-tips yang harapannya juga menginspirasi untuk sahabat semua. Kita ketemu dulu dengan Krisdayanti featuring Melly Guslal dengan Cinta ya. Seperti rasa yang saya rasakan, cintanya saya kepada sahabat pendengar, semoga mengakar sampai kelar nanti ya. Okay, membarengi aktivitas Anda di pagi menjelang siang hari ini. Cinta, Melly Guslal featuring Krisdayanti.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Ayu El. Sahabat, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan standar keamanan pangan dan pengolahan daging kurban menjelang perayaan Idul Adha 2026 mulai dari penyimpanan hingga penyajian. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan daging kurban yang sudah dimasak dan disajikan pada suhu ruang harus segera dikonsumsi sebelum 4 jam. Guna mencegah pencemaran dan pertumbuhan bakteri. Menurutnya, daging kurban segar yang diterima masyarakat sebaiknya segera dimasak. Namun, apabila belum diolah, daging harus disimpan di kulkas dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius yang dapat bertahan hingga 4 hari. Sementara untuk penyimpanan jangka panjang, daging disarankan disimpan di freezer dengan suhu minus 18 hingga minus 20 derajat Celcius dan hanya layak disimpan hingga 3 bulan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat memasak daging sampai matang untuk memastikan matinya bakteri, termasuk antraks. Selain itu, pengangkutan daging matang juga diharapkan menggunakan wadah bersih dan aman agar terhindar dari pencemaran selama distribusi. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua ya. Pukul 11 lebih 2 menit satu waktu di studio. Ayu El yang terus tema bersamai sahabat sampai porna pukul 12 ya. Masih kurang lebih 60 menit ya. Saya mau bersamai sahabat hingga porna pukul 12 tentunya. Sahabat, sebuah berita dari otoritas Malaysia yang memperkirakan jumlah warga negara Indonesia korban kapal tenggelam di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia melampaui 39 WNI yang telah ditemukan saat ini. Sejauh ini total 39 korban telah ditemukan, terdiri atas 23 orang selamat dan 16 lainnya meninggal dunia. Informasi awal yang diperoleh pada hari pertama operasi menyebutkan jumlah korban sebanyak 37 orang. Namun, angka tersebut diyakini tidak akurat dan diduga masih ada korban yang belum ditemukan. Direktur Maritim Negara Bagian Perak, Kapten Maritim Moh Sukri Kotop, dalam sebuah pernyataan yang dikutip di Kuala Lumpur Minggu 17 Mei 2026 waktu setempat dan dilansir Antara pada Senin 18 Mei 2026 menyampaikan, ada 39 WNI yang menjadi korban kapal tenggelam di lokasi tersebut dan 16 warga negara Indonesia diantaranya meninggal dunia. Mereka menjadi korban tenggelamnya kapal di perairan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia pada 11 Mei 2026 yang lalu. Berdasarkan penelusuran pihak Malaysia, belum diketahui pasti detail atau identitas kapal yang membawa para WNI yang diduga pendatang Asia tanpa izin atau pati tersebut. Badan Penegakan Maritim Perak menyatakan pada hari pertama penyelamatan, petugas hanya menemukan para WNI terapung di perairan. Adapun upaya pencarian korban dilakukan secara intensif oleh Aset Maritim Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia, dan kapal nelayan lokal VNT di sejumlah lokasi sekitar area operasi, antara lain di perairan Pulau Pangkor, Pulau Kelumpang, Pulau Sangga Kecil, dan Pulau Buloh. Dan Moh Sukri juga mengatakan seluruh jenazah yang ditemukan telah diserahkan kepada sebelum dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan dan Rumah Sakit Taiping untuk proses identifikasi dan penyelidikan. Ia juga menyampaikan bahwa operasi bakal diteruskan dilakukan secara terpadu hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Pada saat yang sama, masyarakat maritim dan nelayan juga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan petunjuk atau benda mencurigakan yang dapat membantu operasi pencarian. Okay. Semoga bisa ditemukan semua ya korbannya ya. Dan yang belum ditemukan, semoga dipastikan dalam keadaan selamat ya. Okay, masih Ayu El yang selalu siap bersama sahabat semua di Inspirasi Keluarga, Inspirasi kita semua. Ada Sela on 7 dengan Sepia. Buat sahabat yang tetap asyik di sini, tetap don't miss it. Hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik sahabat, kembali saya bakal hadirkan info perkembangan barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang, dipantau langsung dari pasar tradisional di Kota Magelang, dari Pasar Jowinangun, Pasar Kebon Polo, dan Pasar Gotong Royong. 103,5 Magelang FM bekerja sama dengan DPPKUM Kota Magelang. Kali ini untuk harga kacang tanah sahabat, kacang tanah di Jowinangun dan Kebon Polo ada pada kisaran Rp25.000 per kilogram, sementara di Gotong Royong Rp26.000 per kilogram. Sementara untuk kacang hijau ada pada kisaran Rp23.000 per kilogram di Rejowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp25.000 per kilogram. Ketela pohon ada kisaran Rp5.000 per kilogram, jeruk lokal Rp23.000 per kilogram, pisang ambon Rp14.000 per kilogram, udang basah Rp58.000 per kilogram di Rejowinangun, Rp60.000 per kilogram di Kebon Polo dan Gotong Royong. Tahu putih Rp12.000 per kilogram, tomat Rp6.000 per kilogram, ketimun Rp7.000 per kilogram Rejowinangun, Rp8.000 per kilogram di Kebon Polo dan Gotong Royong. Sawi hijau Rp6.000 per kilogram. Kemudian untuk kangkung Rp4.000 per kilogram, kacang panjang Rp5.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram di Rejowinangun dan Gotong Royong, Kebon Polo Rp16.000 per kilogram, jagung pipilan ada pada kisaran Rp7.000 per kilogram. Sebuah lagu Yuni Shara, Hilang Permataku, di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua.

0: Loh, Duk, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. AYUL selalu setia membersamai sahabat semua hingga purna pukul 12 ya. Buat sahabat kali ini yang tengah menjalankan aktivitas apa aja, baik di kantor, di pabrik, di mana aja, atau lagi aktivitas beberes rumah, itu juga juga menjadikan suatu yang luar biasa ya. Tapi notes yang noted yang harus dicatat, tetap jaga kesehatan ya. Di mana kondisi kesehatan yang selama ini dikenal sebagai Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS resmi berganti nama menjadi Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome atau POMS. Ini pergantian nama yang diumumkan dalam Kongres Endokrinologi Eropa di Praha, Republik Ceko pada Mei 2026 yang akan saya sampaikan ya. Perubahan nama dilakukan karena istilah PCOS ini dinilai tidak lagi menggambarkan kondisi sebenarnya. PMOS, Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome atau POMS, diketahui mempengaruhi sekitar 170 juta orang di dunia atau sekitar 1 dari 8 perempuan usia produktif ya. Termasuk laki-laki trans dan individu non-biner yang lahir dengan organ reproduksi perempuan. Di mana Profesor Helena Teach, ahli endokrinologi dari Monash University Australia, yang memimpin perubahan nama tersebut mengatakan istilah PCOS selama ini menimbulkan banyak kesalahpahaman. Di mana sahabat, istilah polikistik pada PCOS berasal dari temuan tahun 1930-an ketika peneliti melihat banyak kantung kecil berisi cairan di ovarium pasien. Namun para ahli menegaskan bahwa kantung tersebut bukan kista, karena itu sebenarnya folikel, yaitu struktur yang berisi sel telur. Pada kondisi POMS, perkembangan folikel dapat berhenti di tengah jalan sehingga sel telur tidak matang dan tidak terjadi ovulasi secara normal. Para ahli menilai nama PCOS terlalu fokus pada ovarium, padahal kondisi ini mempengaruhi banyak sistem dalam tubuh. Sementara POMS berkaitan dengan gangguan hormonal dan metabolik, termasuk resistensi insulin, peningkatan hormon androgen, kenaikan berat badan, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, hingga risiko penyakit jantung. Di mana selama ini definisi sempit PCOS membuat kompleksitas hormonal dan metaboliknya sering diterabaikan, sehingga banyak pasien tidak terdiagnosis atau disalahpahami ya itu. Selain POMS juga dapat menyebabkan menstruasi tidak teratur, jerawat, pertumbuhan rambut berlebih di wajah dan tubuh, rambut rontok, dan gangguan kesuburan. Menurut Duncan, kondisi ini juga berkaitan dengan kesehatan mental ya, di mana risiko depresi dan kecemasan pada perempuan dengan kondisi ini lebih tinggi. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menunjukkan bahwa sekitar 70% perempuan dengan PMOS tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi tersebut. Diagnosis PMOS saat ini dilakukan berdasarkan 3 tanda utama, yaitu kadar hormon androgen tinggi, menstruasi tidak teratur, dan ovarium polikistik. Pasien dinyatakan mengalami PMOS bila memiliki 2 dari 3 tanda tersebut. Artinya, seseorang tetap bisa mengalami PMOS meski tidak memiliki ovarium polikistik. Dan para peneliti berharap nama baru PMOS ini dapat membantu masyarakat dan tenaga kesehatan memahami kondisi ini secara lebih menyeluruh. Menurut Profesor Stephen Franks, ahli endokrinologi reproduksi dari Imperial College London, nama PCOS memang sudah lama dianggap kurang tepat karena ini bukan soal ovarium. Ada gangguan metabolik dan hormonal yang lebih penting. Para ahli juga berharap pergantian nama ini dapat mendorong diagnosis lebih dini dan penanganan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada kesuburan, tetapi juga kesehatan metabolik dan hormon pasien dalam jangka panjang. Oke, selamat siang. Pagi menjelang siang ya buat Mbak Dewi Agung, katanya yang lagi piket Persit nih di Gunung Kidul ya, di Yogyakarta ya Mbak Dewi. Request lagunya Novia Kolopaking Asmara. Dilanjut di sini Aku Rindu di Sana Kau Bercumbu. Ini yang request kayaknya Bu Pramono di Trasan Bandongan ya. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya AYUL di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bang Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu.

0: Berbagai sektor, kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sil, main ke rumah kita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini tanggal 18 Mei di tahun 1920, di sebuah kota kecil di Polandia, lahirlah seorang tokoh dunia yang sangat berpengaruh dalam gereja Katolik. Hari itu adalah hari kelahiran Paus Yohanes Paulus II. Insan Edukasi, Paus Yohanes Paulus II terlahir di Wadowice, Polandia Selatan, dengan nama Karol Josef Wojtyła. Ia adalah anak ketiga dari pasangan Karol Wojtyła dan Emilia Katorowska, seorang keturunan Lituania. Ayahnya Karol Wojtyła adalah opsir tentara Kekaisaran Habsburg, Austria. Wojtyła remaja adalah seorang atlet yang sering bermain sepak bola sebagai penjaga gawang. Masa kecilnya terpengaruh kontak intensif dengan komunitas Yahudi. Pertandingan sepak bola sering diadakan antara tim Yahudi dan Katolik, dan Wojtyła biasanya secara sukarela akan menawarkan diri menjadi penjaga gawang cadangan di tim Yahudi jika kekurangan pemain. Insan Edukasi, Wojtyła kemudian mulai berpikir serius untuk menjadi pastor setelah kematian ayahnya. Panggilan imamatnya semakin kuat dan tak terbendung lagi. Pada Oktober 1942, dengan meningkatnya keinginan untuk menjadi pastor, dia mengetuk pintu Wisma Uskup Agung di Krakow dan menyatakan bahwa dia ingin belajar menjadi pastor. Tidak lama kemudian, dia mulai belajar di seminari rahasia yang dijalankan oleh Uskup Agung Krakow, Kardinal Adam Sapieha. Panggilan menjadi pastor itu, puluhan tahun kemudian, mengantarnya menjadi pimpinan tertinggi gereja Katolik di dunia. Karol Josef Wojtyła diangkat menjadi paus pada usia 58 tahun, tepatnya tahun 1978, dengan nama Paus Yohanes Paulus II. Dia adalah paus non-Italia pertama sejak Paus Adrianus VI yang menjabat sesaat antara tahun 1522 hingga 1523. Paus Yohanes Paulus II memerangi komunisme, kapitalisme yang tak terkendali, dan penindasan politik. Beliau dengan tegas melawan aborsi dan membela pendekatan Gereja Katolik Roma yang lebih tradisional terhadap seksualitas manusia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Sahabat, nilai tukar rupiah dibuka melemah pada perdagangan Senin pagi ini, di mana mata uang Garuda turun 33 poin atau sekitar 0,19% menjadi 17.630 per dolar Amerika Serikat. Dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.597 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah dipicu sentimental global yang kembali memburuk seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya perang yang melibatkan Iran. Di mana analis mata uang Do Financial Future, Lukman Leong, mengatakan pasar merespon negatif hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dinilai belum memberikan solusi konkret terkait konflik Amerika Serikat-Iran. Di mana rupiah berpotensi kembali melemah merespon sentimen risk off global pada hari Jumat 15 Mei dan dolar Amerika Serikat menguat cukup besar di tengah safe off semua aset termasuk obligasi, saham kripto dan mata uang oleh kekecewaan investor pada hasil pertemuan Xi dan Trump yang tidak banyak membahas atau memberikan solusi terhadap perang Amerika Serikat-Iran. Menurutnya, investor cenderung mengalihkan dana ke aset aman setelah muncul kekhawatiran konflik Timur Tengah dapat berkepanjangan dan mengganggu stabilitas ekonomi global. Dalam pertemuan tersebut, China disebut mendorong agar Selat Hormuz segera dibuka kembali dengan tetap mempertahankan gencatan senjata di kawasan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa Beijing telah terus berupaya mendorong perdamaian dan memfasilitasi proses perundingan demi meredakan konflik di Timur Tengah. China juga menegaskan komitmennya untuk terus memainkan peran dalam memulihkan stabilitas kawasan yang menjadi jalur penting perdagangan dan distribusi energi dunia. Meski demikian, situasi diplomatik masih dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut upaya mediasi yang dipimpin Pakistan bersama Amerika Serikat belum menemui jalan keluar. Oke, sahabat, tidak berasa ya kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga pada kesempatan hari ini, hari Senin 18 Mei 2026 telah purna. Dan jam 12 nanti sahabat bisa ikuti bersama sajian musik spesial wanita hits ya. Persembahan terakhir yang bakal saya hadirkan ada antara Jakarta Pena Poppy Mercury, Kangen Lydia Natalia. Juga ada Panggung Sandiwara Ahmad Albar yang bakal mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, saya Ayu undur diri. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam.

wajahmu hadir seakan-akan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Yuk, awali hari Senin kita dengan energi positif. Hari ini adalah kanvas kosong yang menulis kisah sukses kita. Dan jadikan setiap tantangan sebagai peluang. Dan percayalah bahwa langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat dengan tujuan kita. Baik, sahabat pendengar Bang Sadani, satu jam punya waktu sampai jam 1 siang nanti di SMS ya. Ya, moga aja teman-teman yang Sadani munculkan ini akan ya menambah semangat di awal pekan Anda lah. Di saat juga Anda masih sibuk, itu dengan kerjaan. Oke, tembang pertama ketemu bareng Krisdayanti dengan satu temannya, menghitung hari di SMS.

Sahabat pendengar menghitung hari dirilis pada tahun 1997 dan menjadi salah satu mahakarya terbesar dalam perjalanan karir Krisdayanti. Ya, tembang karya Melly Goeslaw ini memang identik dengan Krisdayanti, seperti yang dikutip dari penuturan Melly Goeslaw di salah satu talk show di stasiun TV swasta nasional, bahwa sebelum tembang menghitung hari ini hadir, Melly melihat sosok Krisdayanti seperti memiliki magnet. Ya, hingga akhirnya tembang menghitung hari melejit dan menjadi hits ya. Oke, kita tinggalkan Krisdayanti. Kita ketemu bareng Melly Goeslaw dengan satu tembangnya, Bunda.

0: Guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja, mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Yuk, yuk. Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
6: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Sahabat pendengar, di balik suara merdu dan tepuk tangan meriah, ternyata perjalanan penyanyi itu sangatlah tidak mudah. Mereka harus mendedikasikan diri untuk latihan vokal secara rutin, menjaga kesehatan pita suara, hingga menghadapi penolakan dan jam kerja yang tidak menentu demi menyampaikan emosi tembang dengan sempurna. Agnes Monica termasuk salah satunya dengan tembangnya Matahariku. Agnes Monica muncul totalitas sehingga membuat penggemarnya semakin terpesona. Kita simak.
1: Tertutup sudah pintu.

Hariku yang dipopulerkan oleh Agnes Monica. Ya, tembang ini menceritakan tentang kepedihan mendalam dan patah hati akibat ditinggalkan oleh kekasih tercinta. Kata matahari digunakan sebagai metafora untuk sang kekasih yang dulunya menjadi pusat dunia dan penerangan hidup, tapi kini pergi dan meninggalkan kehampaan. Itulah tembang, kadang bisa membuat kita senang dan kadang bisa membuat kita dalam kesedihan, ya kan? Oke, Astrid muncul kali ini di tembangnya Terpukau di SMS sampai jam 1 siang. Aku

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Pendengar, setiap orang mempunyai selera musik yang berbeda-beda. Anda mungkin lebih suka jazz, sedangkan teman Anda gemar genre rock. Jangankan dalam lingkungan pertemanan, selera musik Anda dengan saudara kandung juga bisa berbeda. Selera musik berbeda-beda karena memang setiap orang memiliki preferensi alias kesukaan yang berbeda pula. Tapi pada dasarnya, karakter setiap orang itu unik terhadap satu sama lain. Dan keunikan inilah yang membentuk preferensi masing-masing. Tapi kalau yang satu ini, saya yakin Anda suka. Rosa dengan temannya Tegar.

Segar, satu tembang yang dibawakan oleh Rosa. Tembang ciptaan Melly Goeslaw ini awalnya ditawarkan kepada Dewi Sandra, tapi karena dirasa kurang cocok, tembang tersebut akhirnya diberikan kepada Rosa. Dan saat merekam tembang ini pada tahun 1999, Rosa kebetulan baru saja putus cinta dari kekasihnya, sehingga ia benar-benar menghayati emosi sedih di dalamnya. Oke, kita kasih kesempatan buat Titi DJ, yuk muncul dengan bahasa kalbu.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Permisi mbak.
4: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya pak?
3: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
3: Iya, bisa kan mbak?
4: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
4: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
5: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
6: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
7: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sahabat pendengar, mungkin Anda pernah membayangkan kalau jadi penyanyi itu enak ya. Banyak penggemarnya, dieluk-elukkan, banyak duit, terkenal lagi. Tapi apakah segampang itu? Ya, saya dan ini pernah baca salah satu pengalaman seorang penyanyi juga. Ya, ternyata menjadi penyanyi itu jauh lebih rumit daripada sekedar tampil memukau di atas panggung. Profesi ini menuntut disiplin tingkat tinggi, penguasaan teknik vokal yang mendalam, dan ketahanan mental yang kuat menghadapi ketatnya persaingan industri musik. Eish, kalau yang satu ini perjalanannya mudah nggak ya? Oke, kita simak yuk. Ketemu bareng Yuni Shara, Desember Kelabu.

Desember Kelabu. Tembang ini pertama kali dirilis dipopulerkan oleh penyanyi era 80-an, Maharani Kahar. Sebelum akhirnya dibawakan ulang oleh Yuni Shara dengan sentuhan khas vokalnya. Tembang ini menceritakan kesedihan tokoh utama yang ditinggalkan tepat di malam ketika mereka seharusnya merajut kebahagiaan dan pergi berbulan madu. Impian cinta yang awalnya indah seperti sinar rembulan harus pudar dan menyisakan kesedihan mendalam. Yah, perjalanan hidup memang tidak bisa kita pungkiri. Kadang membuat kita senang, kadang bisa membuat kita sedih. Itulah perjalanan hidup ya. Ya seperti apapun tentunya harus kita nikmatilah. Karena kita makhluk Tuhan ya. Wulan Jamila kali ini kita kasih kesempatan yuk muncul dengan tembangnya Makhluk Tuhan Paling Seksi di SMS.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Nggak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, ternyata perjalanan seorang penyanyi sebelum terkenal umumnya penuh dengan liku. Banyak musisi memulai dari bawah dengan mengamen, bernyanyi dari kafe ke kafe, atau mengikuti berbagai kompetisi lokal. Mereka juga harus rajin melatih vokal, membagikan demo tembang, hingga akhirnya berhasil menarik perhatian label rekaman atau audiens secara mandiri. Tidak terkecuali Audi dengan tembangnya Menangis Semalam.

Tembang Menangis Semalam dipopulerkan oleh Audi pada tahun 2004, menceritakan tentang kebimbangan dan sakit hati seseorang dalam hubungan asmara yang tarik ulur. Hubungan tersebut diwarnai dengan plin-plan, di mana pasangan sempat meminta putus, namun menyesal dan menahan saat sang kekasih pergi. Baik, siapa pendengar? Satu tembang lagi yang saya dan bakal munculkan, tembang milik Aca Septirasa dengan tembangnya Sampai Menutup Mata. Sekaligus saya Dani Mat undur. Terima kasih persamaannya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Korea Utara meningkatkan pertahanan di sepanjang perbatasan selatan dengan Korea Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pertahanan sebagai syarat utama terciptanya stabilitas nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik yang kian memanas. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Kita menerima 6.
2: Presiden Republik Indonesia menyerahkan secara simbolis alat utama sistem senjata atau alutsista seperti pesawat tempur, pesawat angkut VIP, hingga misil ke Tentara Nasional Indonesia, alutsista dari negara Perancis. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Indonesia terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertahanan sebagai syarat utama untuk terciptanya stabilitas nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik yang kian memanas. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pagi tadi.
1: Ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan negara menyiapkan anggaran signifikan untuk alutsista karena di situasi global yang terus memanas, Indonesia harus memiliki kekuatan yang mumpuni.
3: Tapi yang ini kan dianggarkan cukup lama, jadi nggak ada masalah. Ini udah anggaran lama nih, jadi tinggal implementasi aja. Ini deliverynya kebetulan sekarang hari ini sebagian.
4: Total berapa Pak anggarannya, Pak?
3: Oh, anggarannya, nanti rahasia itu.
5: Konfirmasi 8,1 miliar
3: dolar. Oh, saya nggak bisa konfirmasi itu. Kalau pertahanan kan rahasia kan. Nanti akan ada banyak, mungkin lebih. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut, dan udaranya. Saya kan bagian bayar aja, kita bayar.
6: Dalam tahun dekat ini atau tahun depan? Atau
3: tahun depan ada, tahun depannya lagi ada. Tahun depan udah dianggarkan juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, memang apa kasih yang betul kita harus jaga kemampuan pertahanan.
2: Dalam kegiatan itu, Kepala Negara didampingi oleh Menteri seperti Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kemudian hadir pula Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Muhammad Tony Harjono. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you.
0: Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan mulai dirasakan pedagang di Pasar Senen, Jakarta, yang mempengaruhi modal usaha pedagang hingga daya beli masyarakat di pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
7: Sejumlah pedagang sembako di Pasar Senen Jakarta mulai merasakan kenaikan harga pada sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Pedagang bahan pokok Krum menjelaskan harga bawang merah kini naik menjadi Rp55.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga dari tingkat agen turut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta omset harian pedagang. Untuk menyesuaikan kondisi pasar, sebagian pedagang memilih mengurangi volume pembelian stok barang dagangan.
8: Harganya pada naik. Naiknya ya lumayan, jadi ya ngikutin. Naik kayak bawang merah itu naik, juga kayak apa, semua naik lah. Sedikit-sedikit sih naiknya, nggak banyak.
9: Kalau boleh tahu, bawang merah biasanya berapa, Bu?
8: Biasa 50, sekarang 55. Naik kayak minyak goreng, tadinya kan dagang minyak goreng, sekarang enggak, habisnya naik.
9: Karena naik itu ya?
8: Iya.
7: Sejumlah harga komoditas protein hewani di Pasar Senen juga mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Penjual daging sapi Edi mengungkapkan harga daging sapi kini naik menjadi Rp150.000 dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai memicu keluhan dari konsumen.
10: Masih hampir ini ya, merata. Semua ikut naik. Kalau ikut naik, hari jual juga kita ikut naik. Cukup paling yang ini kadang-kadang ngeluh. Yang pembeli yang ngeluh nih.
9: Terus cara Bapak mensiasatinya gimana?
10: Ya gitu aja paling. Kita sesuaiin ini aja harga dari ini. Ibarat dari sana naik 5.000 atau kita ikutin naiknya segitu.
7: Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah komoditas pangan kering dan hasil laut juga mengalami perubahan harga. Harga ikan kapas naik dari Rp170.000 menjadi Rp200.000 per kilogram, sementara ikan teri Medan meningkat menjadi Rp180.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam ras masih terpantau stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram karena pasokan dari peternak dinilai mencukupi. Di sisi lain, harga cabai rawit merah masih bertahan di kisaran Rp80.000, sedangkan tomat turun menjadi Rp18.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram saat Ramadan lalu. Di tengah perubahan harga tersebut, pedagang berharap kondisi pasar kembali stabil menjelang momentum Idul Adha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional, seperti di pasar Ketapian dan pasar. Informasi selengkapnya disampaikan Tri Larasati.
11: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar Ketapian dan pasar, salah seorang pedagang, Mita, menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
12: Ada banyak 30% salah satu sama perang itu yang ini bikin apa solar naik. Jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
11: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli, Atik Cahya, berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
13: Dengan dampak rupiah yang melemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging, kayak apalah semuanya itu, saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
11: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan, serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Koordinator Perlindungan Jemaah dan Satuan Operasional Arafah, Musdalifah, dan Mina, Harun Al-Rashid, menyatakan pihaknya akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari PPIH Arab Saudi yang telah bertugas haji satu kali, terutama dari unsur perlindungan jemaah. Syariful Alam menyampaikan informasi selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Koordinator Perlindungan Jamaah dan Satuan Operasi Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Al-Musna, Harun Al-Rashid, mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur perlindungan jamaah atau linjam. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah. Dan pendengar, tim Mina ini memberikan pengawasan dan juga penyambutan jamaah Indonesia menuju Muzdalifah pada 10 Zulhijjah. Itu merupakan waktu yang krusial dan langsung memberikan bantuan terutama kepada jamaah haji Indonesia yang berkebutuhan lansia dan juga para penyandang disabilitas. Berikut keterangan dari Harun Ar-Rasyid.
0: Halo, silakan dilanjutkan laporannya.
15: Ya.
0: Ya, silakan dilanjutkan laporannya.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh agar menjaga pada fase puncak haji nanti di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Arus Musna dapat mempersiapkan diri bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji, Pro 3 Red terus mengudara untuk Indonesia.
16: Satu-satuan yang...
0: Selanjutnya beralih ke tanah air, jemaah haji Indonesia asal Tanjung Pinang seluruhnya telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Batam. Informasi selengkapnya disampaikan Garda Ramadan. Garda.
17: Ya, baik pendengar, Pro 3. Pelepasan kloter pertama calon jemaah haji kota Tanjung Pinang berlangsung di Pelabuhan Sri Bintanpura pada tanggal 21 April kemarin. Pemberangkatan jemaah gelombang 2. Ini dimulai dari kloter 15 hingga kloter 25 sejak 5 Mei hingga 22 Mei 2026. Dengan total provinsi Kepri, memberangkatkan sebanyak 1076 jamaah haji pada musim haji tahun 2026 masa ini. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, memimpin langsung prosesi pelepasan dan memastikan kesiapan fisik dan barang bawaan jamaah dalam pemberangkatan menuju embarkasi Batam. Ia menegaskan pemerintah daerah memberikan perhatian penuh agar proses keberangkatan berjalan tertib, aman, dan sesuai jadwal.
18: Alhamdulillah, hari ini semua kita lihat jemaah haji yang kita yang akan berangkat semua dalam keadaan kondisi yang prima, fit, dan tentunya juga kita berterima kasih semua para pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya pelaksanaan jemaah haji tahun ini, dan semoga kita lingkupkan bersama agar para jemaah haji kita dapat melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji dalam keadaan tentu dalam semua pergi dalam keadaan sehat. Kita berharap juga kembali dalam keadaan sehat, dan kita berharap semua mudah-mudahan kembali nanti mereka menjadi haji yang mabrur dan mursyurah, dan berkah juga untuk hanya kepada seluruh masyarakat pengamanan.
17: Informasi terakhir yang kami terima dari petugas haji daerah yang telah berangkat pada gelombang 1 di Tanah Suci, para jamaah telah mengikuti kegiatan manasik yang dipandu langsung oleh para pembimbing ibadah. Jamaah haji ada yang sudah melakukan umrah sunnah dan membatalkan umrah famili yang sudah tiada, sambil menunggu pelaksanaan wukuf tanggal 8 Zulhijjah menuju Arafah. Dan sejumlah jamaah ada yang mengalami sakit batuk-batuk karena faktor cuaca dan iklim yang berbeda di Tanah Suci. Menyikapi perbedaan kondisi cuaca dan iklim tersebut, para jamaah diimbau memaksimalkan ibadah di hotel guna menjaga kondisi fisik supaya dapat melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar. Sekian dari Tanjung Pinang, reporter Galip Adi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya informasi haji di embarkasi Juanda akan disampaikan Oni Arianto. Oni.
19: Ya, pendengar, seorang calon jamaah haji kloter 102 asal Tulungagung, Ahmad, menyiapkan diri secara fisik maupun mental jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Pada usia 65 tahun, Ahmad, jamaah haji dari kloter 102, mengaku lebih berhati-hati untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji nanti. Ahmad mengatakan persiapan spiritual menjadi hal yang utama sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ahmad berusaha menjaga sikap dan tutur kata agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Selain kesiapan mental, Ahmad juga menaruh perhatian besar pada kondisi fisiknya. Ia menyadari usia lanjut membuat dirinya masuk kelompok rentan sehingga perlu menjaga kesehatan yang lebih ketat. Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, Ahmad telah menyiapkan obat-obatan pribadi. Ia membawa obat-obatan dari puskesmas serta obat rutin yang biasa ia konsumsi.
20: Usianya berapa sih, Pak? 65.
19: 65.
20: Ini kan usia-usia juga cukup rentan juga ya. Ya ini bagaimana untuk menjaga kesehatannya sendiri?
21: Kan ya, anugat. Dan siap buka.
20: Siap buka.
21: Ya, dari puskesmas.
20: Oh, dari puskesmas.
21: Puskesmas ya dari dan yang biasa hari-hari dimakan atau persiapan kita kan punya sakit maderan
20: sakit apa tuh?
21: Lambung.
20: Karena ini mah
19: ya dikatakan oleh Ahmad sendiri bahwa selain ia menyiapkan obat-obatan, ia juga terus memperbaiki informasi yang ia dapat dari petugas PPIH Embarkasi Surabaya mengenai cuaca di Tanah Suci yang akan diperkirakan akan panas, akan menjadi perhatian tersendiri bagi jamaah haji yang berusia lanjut. Untuk itu, ia berharap dapat menjaga stamina agar tetap sehat selama beribadah sampai pulang ke tanah air nanti. Untuk informasi di Asrama Haji Sukolilo pada hari Senin 18 Mei 2026, yakni datang ke masuk ke Asrama Haji Sukolilo, yakni kloter 103 dari Tulungagung, kloter 104 dari Kabupaten Tulungagung, dan kloter 105 Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, serta kloter 106 dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Sementara yang akan berangkat ke Tanah Suci pada hari ini dimulai pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, yakni kloter 102 dari Tulungagung, kloter 103 dari Tulungagung, dan 104 juga dari Tulungagung pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Oni Arianto melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang keberangkatan dan kepulangan jemaah haji di Asrama Haji BP Batam, pedagang di Asrama Haji mulai ramai melayani kebutuhan perlengkapan hingga oleh-oleh jemaah. Renita Suharjana menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Aktivitas pedagang di kawasan Asrama Haji BP Batam kembali meningkat seiring berlangsungnya musim haji tahun ini. Berbagai kebutuhan jemaah dijual, mulai dari perlengkapan ibadah hingga kebutuhan kecil yang sering tertinggal saat keberangkatan. Pedagang mengaku barang yang paling sering dicari jemaah biasanya merupakan perlengkapan kecil yang tidak masuk ke tas kabin, seperti ciput, kaos kaki, hingga perlengkapan ihram. Kebutuhan tersebut umumnya dibeli mendadak sebelum jamaah masuk ke pesawat.
23: Hal tersebut disampaikan Nurlena, pemilik toko Yunus Muslim.
24: Ini kayak ciput ketinggalan, mereka kan udah ditaruh di koper besar. Kaos kaki satu-satu kan. Kacamata ya juga. Perempuan kan handset, laki kadang tuh pinggang.
22: Selain kebutuhan keberangkatan, pedagang juga mulai menyiapkan berbagai perlengkapan untuk kepulangan jemaah, terutama kebutuhan pembagian air zam-zam dan oleh-oleh bagi keluarga di rumah.
23: Hal tersebut disampaikan Jalinus, pemilik toko Yunus Muslim.
25: Setiap jemaah akan dikasih Saudi, satu jemaah satu galon air zam-zam 5 liter. Jadi untuk membagikan ke tetangga dan saudara-saudaranya, botol kecil yang berukuran 50 mili. Terus kalau pesan oleh-oleh itu, mereka ada juga inisiatif bapak-bapak. Kalau andai kata balik nanti, dia menambah paling 5 kilo korma, kacang arab sekilo, kismis sekilo, untuk nambah-nambah katanya. Dengan keterbatasan kopornya dan yang disetujui oleh Saudi, disepakati membawa bagasi tidak boleh lebih dari 32 kilo. Jadi cobalah jemaah kita mau belanja banyak di sana, berangkat aja kopornya udah full tim.
22: Para pedagang berharap musim haji tahun ini dapat kembali meningkatkan penjualan mereka. Meski sebagian jemaah kini mulai berbelanja kebutuhan dan oleh-oleh secara daring, namun pedagang tetap optimistis jemaah masih memilih membeli langsung karena dapat melihat kualitas barang secara langsung sebelum dibawa pulang. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan peningkatan pertahanan di sepanjang perbatasan selatan dengan Korea Selatan selama pertemuan dengan para komandan militer tertinggi. Kim Jong-un menekankan pentingnya memperkuat unit-unit garis depan yang menjaga perbatasan selatan serta mengubah wilayah perbatasan menjadi benteng pertahanan. Beralih ke informasi olahraga, ratusan atlet karate dari perguruan Gochukai se-Bali bertanding merebut podium dalam kejuaraan daerah bertajuk Gochukai Bali Cup 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.

0: Tercatat 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah Kejurda bertajuk Gojukai Bali Cup 2026 di Gor Gema Putra Persada Minggu 17 Mei 2026. Pembukaan event dilakukan Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Praste. Marioto Subekti mengatakan, event ini sangat positif karena sesuai arahan Ketum KONI Bali, ke depan harus lebih banyak event-event yang lahir dari bawah dan berkesinambungan.
1: Mudah-mudahan melalui event-event ini, khususnya di Gojukai, lahir, tadi disebutkan oleh Ketua Porki Bali bahwa suci dari perunggu di PON. Tapi sesungguhnya Suci pun di kejuaraan dunia, kalau nggak salah di SIBA tahun 2025, beliau menghasilkan prestasi yang bagus. Dan mudah-mudahan melalui event ini lahir suci-suci lain yang mengharumkan nama Bali, nama Indonesia di kemudian.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Bali, Sensei Arman Setiawan Wulianadi, mengaku bersyukur Gojukai mampu menggelar Kejurda. Event ini telah lama dinantikan Forki Bali, mengingat legenda pertama kata perorangan putri di PON lahir dari atlet Gojukai atas nama Made Suciastuti.
2: Jadinya di kepengurusan hampir lengkap ya, semua bikin Kejurda ya. Ya memang saya tunggu-tunggu sih, memang. Berhasil lah, saya merangsang berarti ya. Legenda Bali pertama, Suciastuti di kata perorangan putri di PON kan Suci yang pertama kali ini. Sebelumnya Bali kan belum pernah medali kata putri.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Gojukai Bali Cup 2026, Imadi Oke Artane mengatakan persiapan event ini telah dilakukan sejak 2 bulan lalu sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Keterlibatan peserta sangat antusias mencapai 156 orang yang turun pada 202 kelas.
3: Keterlibatan peserta sangat antusias sekali. Begitu dikasih surat undangan, beliau semua dojo berada di Bali antusias sekali untuk mengirim atletnya.
4: Totalnya berapa tadi?
3: Total atlet yang bertanding hari ini yaitu 156 orang dan 202 kelas. Ada kelas festival, kelas dan kelas open.
0: Made Oke Artane berharap melalui kejuaraan ini semua atlet terpacu untuk memberikan performa terbaik untuk mengharumkan nama perguruan Gojukai dan Forki Bali. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Gojukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Juli mendatang di Sulawesi Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan.

sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka 70.000 kuota pelatihan kerja gratis bagi lulusan SMA dan SMK di Indonesia. Program ini disiapkan untuk meningkatkan keterampilan generasi muda sekaligus menekan angka pengangguran. Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan kondisi para WNI yang selamat dari kecelakaan kapal di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia pada 11 Mei lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan para WNI tersebut masih menjalani proses pemeriksaan otoritas setempat. Anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita Sari mengingatkan, tata kelola sampah di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan metode konvensional. Hal ini mengingat volume pembuangan terus melonjak drastis akibat kegagalan memilah sampah sejak dari sumbernya. Tiga informasi ini dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan tingkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi hal yang sangat penting. Untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, layak, dan bebas dari penyakit menular. Pemerintah bersama petugas kesehatan hewan terus meningkatkan pemeriksaan di pasar hewan, peternakan, dan lokasi penjualan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beribadah kurban. Apa saja penyakit yang perlu diwaspadai pada hewan kurban menjelang Idul Adha? Lalu bagaimana cara memilih hewan kurban yang sesuai syariat dan sehat? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, lalu juga ada akademisi di Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta. Nanti kami akan hubungi dan tanyakan seperti apa juga kurban yang sesuai syariat dan sehat, dan bagaimana cara meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Lalu juga kami akan tanyakan indikator utama hewan dinyatakan layak untuk kurban itu seperti apa, dan bagaimana pengawasannya terhadap lalu lintas ternak antar daerah menjelang Idul Adha. Jadi juga kami akan tanyakan apa juga langkah yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit seperti PMK atau LSD. Jadi juga KPKP DKI Jakarta ini memperketat monitoring penjualan hewan kurban jelang Idul Adha. Monitoring dilakukan secara menyeluruh terhadap lapak-lapak penjualan hewan kurban yang mulai bermunculan di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi para pedagang supaya menjalankan aktivitas penjualan hewan kurban di wilayah DKI Jakarta. Salah satu syarat utamanya adalah memiliki izin dari wilayah setempat. Lantas seperti apa indikator utama hewan dinyatakan layak untuk kurban? Saat ini kami telah bersama Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia PPSKI Robi Agustiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Robi, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Ya, baik. Pak Robi, indikator utama hewan dinyatakan layak untuk kurban itu seperti apa, Pak Robi?
2: Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat secara fisik saja sudah kelihatan ya. Jadi memang lebih baik nanti ada pemeriksaan secara dilakukan oleh dokter hewan. Itu yang lebih berwenang sebetulnya. Tapi kalau saya sebagai peternak, biasanya melihat kelayakan itu yang pertama adalah dia terlihat sehat. Terlihat itu dari apanya, yaitu dari bulu.

0: bulu-bulu di badannya dia terlihat lebih cerah, tidak kusam, dia tidak berdiri, apalagi kalau sudah berdiri mungkin kita bisa katakan dia mulai ada terserang penyakit. Yang kedua dilihat dari hidungnya, kalau hidungnya dia tidak berlendir, dia normal begitu. Kemudian yang ketiga adalah dari matanya, begitu, matanya kelihatan cerah, ya kan, dia terlihat segar gitu, dia tidak berair, tidak, ya terlihatlah mana yang sehat, mana yang ini. Kira-kira tiga indikator itu terlebih dahulu, bisa kita lihat dari bulu, kemudian dari hidung, dan kedua dari matanya.
1: Baik. Nah, Pak Robi, kalau untuk pengawasannya sendiri terhadap lalu lintas ternak antar daerah jelang Idul Adha ini seperti apa yang dilakukan peternak, Pak?
0: Biasanya kami selalu meminta, kalau misalnya saya di Jawa Barat akan membeli hewan ternak yang dari Jawa Timur, begitu kan? Misalnya kemudian seperti itu. Jadi ada perlintasan hewan ternak dari provinsi Jawa Barat, Jawa Timur. Itu kita selalu meminta yang disebut dengan surat keterangan kesehatan hewan, SKKH. Nah, surat keterangan kesehatan hewan itu diberikan oleh dinas setempat yang berwenang. Nanti surat itulah yang bisa digunakan untuk surat kelayakan jalan atau surat jalan dari lokasi asal sampai ke lokasi pembeli. Begitu, artinya bahwa ternak tersebut telah diperiksa dan diketahui oleh pemerintah setempat melalui pejabat kesehatan hewan yang berwenang. Itu yang harus kita inginkan. Begitu, jadi dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah itu ada surat keterangan kesehatan hewan. Nah, ini layak diperjualbelikan. Seperti itu, Ibu.
1: Baik. Lalu kalau untuk langkah yang dilakukan peternak sendiri untuk mencegah adanya penyebaran penyakit mungkin seperti PMK atau LSD ini seperti apa, Pak?
0: Ya, di situasi yang seperti ini cukup sulit ya. Kita kan tidak tahu, kita bahwa yakin kita bahwasanya kandang kita adalah kandang yang sudah bersih. Begitu, tetapi LSD ataupun penyakit mulut dan kuku itu kan dia bisa menempel pada baju gitu ya, apalagi dengan model mau kurban seperti ini, banyak pengunjung datang hanya melihat begitu, kemudian dia berpindah dari satu kandang ke kandang lainnya. Nah, ini harus kita antisipasi, artinya biosecurity di kandang kita harus kuat. Siapapun orang yang masuk harus mau dilakukan penyemprotan disinfektan supaya menghindari membawa penyebab virus yang masuk ke dalam kandang kita. Seperti itu kira-kira, Bu.
1: Baik. Berarti kalau memang dari kandang ke kandang ini harus disemprot disinfektan. Kalau untuk bajunya sendiri ada semacam mungkin baju lab begitu yang harus digunakan atau bagaimana, Pak?
0: Ya idealnya seperti itu. Cuman kan mungkin untuk peternak yang skala menengah kita bisa menginginkan, meminta membeli pengunjung kita untuk berganti baju atau minimalnya dilakukan disinfektan sebetulnya sehingga dia sedikit aman. Kalau yang tidak ada ya cukup melakukan hal-hal yang kita sebut dengan seperti dipping atau ya, atau mencuci mencelupkan sepatu ke dalam larutan disinfektan yang sudah kita siapkan, baru boleh masuk ke kandang kita. Dan tidak karena kandang mungkin ada banyak gitu, tapi kalau peternak yang kecil mungkin ya tadi hanya cukup mencelupkan sepatunya saja ke dalam larutan disinfektan lalu boleh masuk ke kandang. Ini yang kita biasanya upayakan supaya kepada anggota kita agar minimalnya adalah menyiapkan foot bed atau celup alas kaki, kira-kira begitu.
1: Baik. Nah, Pak Robi, kalau kondisi pasokan sapi dan juga kerbau lokal ini dibanding tahun sebelumnya seperti apa saat ini?
0: Seperti biasa sebetulnya, pasokan itu kita kan selalu berhitung ya dari tahun ke tahun ya. Pasokan ini sebetulnya selalu cukup, Bu, ya, karena kalau kita lihat peternak kecil kan memang hanya mengandalkan pasar Idul Kurban sebagai forum penjualan mereka dibandingkan dengan harian. Harian kan rata-rata di Pulau Jawa sudah menggunakan sapi hidup import. Jadi, tapi kalau kurban ini dikatakan tersedia, tapi balik lagi sebetulnya kepada hari ini kita khawatir adalah daya beli kurban, karena orang ini sudah mulai mau masuk ke Mei gitu ya, Mei ke Juni kan orang sudah mulai mendekati musim sekolah begitu ya. Ini yang apakah sama seperti tahun lalu yang memang penurunannya kita sudah perhitungkan sekitar 7-10% dibanding tahun lalu. Jadi tahun ini juga kemungkinannya akan sama. Jadi kurbannya berkurang. Kalaupun tidak kurbannya tidak berkurang, dia beralih, Bu. Dari mulai yang dulu sapinya besar, sekarang menjadi sapinya lebih kecil. Karena budgetnya yang budgetnya tetap begitu, tapi harga bakalan, harga jualnya kita itu semakin lebih mahal begitu.
1: Baik, berarti kalau untuk budgetnya tetap itu maksudnya harga modalnya tetap begitu ya, Pak Robi ya?
0: Ya, jadi begini, misalnya harga biasanya kan di masjid-masjid itu melakukan arisan ya, Bu ya, satu sapi 7 ekor. Ya. Tahun lalu mungkin satu orang itu ikut arisannya adalah di 3.750.000. Ya kan, 3.750.000 itu bisa dapat sapi di atas 300 kilo. Tapi dengan kondisi hari ini, tahun ini, itu udah nggak di atas 300 kilo. Artinya dia harus menurunkan sapinya di antara 280 sampai 300 kilo. Begitu. Jadi kalau dulu sapinya besar, dengan 3.750.000, mungkin sekarang sapinya menjadi kecil. Kira-kira gitu, Bu.
1: Baik. Nah, kalau untuk tahun ini yang mau berkurban ya, idealnya ya Pak Robi, kalau mau membeli satu sapi itu harganya berapa Pak Robi?
0: Sekarang ini harga jual sapi itu berbeda-beda ya. Biasanya kita menjual sapi yang beratnya 300 kilo itu di angka 80.000 sampai 85.000 rupiah per kilo. Begitu. Nah, tetapi kalau yang sudah di atas 350 sampai 450 itu kita bisa turunkan di harga 78.000-an sampai 80.000 per kilonya. Nah, berbeda lagi dengan sapi-sapi yang kita disebut dengan sapi-sapi jumbo. Itu karena jarang ya kita bisa dapatkan sapi-sapi jumbo, itu bisa kita dijual ya harga 100 di atas 100.000 rupiah per kilo.
1: Berarti memang hitungannya itu per kilogram begitu, baru dikalikan dengan jumlah berat,
0: betul,
1: sapi berat tersebut badan. Begitu ya,
0: betul,
1: Pak Robi
0: betul.
1: Ya?
0: Kami, ya betul, jadi supaya lebih fair Bu ya, kita menjualnya secara timbangan, begitu berat timbangannya berapa, itu yang harus kita kalikan dengan harga jual kita. Emang ada beberapa masih menggunakan pola-pola jogrok gitu atau taksir gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi kira-kira ini beratnya sekitar 350, ya kalau kita bagi menjadi harganya 80.000, ya ketahuan lah begitu beratnya berapa. Nanti kan akan kelihatan gitu.
1: Baik, nah Pak Robi, kalau untuk pembeli sendiri jika ingin membeli hewan kurban itu idealnya menggunakan harga yang per kilo tadi dengan berat badan si sapinya begitu ya Pak Robi ya, ketimbang harga betul. Taksir.
0: Betul, itu memang yang lebih fairness lah ya kita katakan. Tapi kan balik lagi pada kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan kan kita tidak bisa juga memaksa semua orang punya timbangan. Atau juga mungkin sudah timbangannya bisa dilakukan gitu ya. Tapi ini kan ya, ini kan ibadah ritual ya. Yeah. Ibadah keyakinan ya, kalau kurban itu ya Bu ya. Jadi beli itu atas dasar keyakinan. Ketika pembeli dan penjual sudah sama-sama yakin, ya itu bisa kita laksanakan. Begitu.
1: Baik Pak Robi. Pak Robi, tadi kan dikatakan kalau
2: saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Dinas Daldukab, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Pekerjaan Umum, hingga Dinas Sosial. Selain itu, jajaran tingkat kecamatan dan nagari turut memadati lokasi, mulai dari Ketua Tim Penggerak Posyandu Kecamatan Koto 7, Unsur Forkopimcam, Kepala Puskesmas Kabupaten Sijunjung, Koordinator Penyuluh KB, Kepala KUA Koto 7, Wali Nagari Sekecamatan Koto 7, tokoh masyarakat Nini Mama, Bundo Kanduang, dokter, bidan desa, serta para kader Posyandu. Ketua Tim Penggerak Posyandu Kabupaten Sijunjung Nyonya Riri Beni Duifa dalam arahannya mengungkapkan rasa bangganya karena Sijunjung menjadi kabupaten pertama di Sumatera Barat yang meluncurkan program ini. Ia menjelaskan bahwa cakupan 6 SPM ini menyentuh siklus hidup manusia dan keberhasilannya sangat bertumpu pada integritas serta kerja keras para kader di lapangan. Dukungan penuh terhadap transformasi ini juga disampaikan oleh Camat Koto 7, Erik Sedinov SIP. Beliau menegaskan bahwa perluasan fungsi posyandu merupakan langkah strategis untuk mendekatkan akses pelayanan publik kepada warga agar lebih terukur dan komprehensif. Erik berharap seluruh kader dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola layanan lintas sektor yang baru ini. Dengan diresmikannya posyandu 6 SPM ini, para kader diharapkan dapat cepat beradaptasi dengan sistem pelaporan baru. Sementara masyarakat diimbau untuk memaksimalkan fasilitas pemeriksaan, kesehatan gratis, dan layanan sosial terintegrasi ini setiap hari. Demikian berita yang disampaikan oleh LPPL Radio Lansekmania FM untuk Berita Indonesia Live.
1: Romi Yeni dari Lansekmania FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Terima kasih laporannya. Dan berita ketiga di sesi pertama dari LPPL Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan pemerintah Kabupaten Wonogiri raih penghargaan nasional capaian perekaman KTP elektronik 100%. Silakan, reporter Dias.
2: Selamat siang LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai wilayah dengan capaian perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL tertinggi. Kabupaten Wonogiri berhasil mencapai 100% perekaman dari total penduduk wajib KTP. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri. Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengelola data kependudukan bagi aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2026 yang berlangsung belum lama ini di Saviro Hotel Depok. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Herdian mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat atas keberhasilan daerah dalam memastikan seluruh warga wajib KTP telah melakukan perekaman KTP elektronik. Keberhasilan itu tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah melalui pelayanan administrasi kependudukan yang aktif dan inovatif. Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara konsisten melaksanakan pelayanan jemput bola perekaman KTPL di Panti Sosial SLB, rumah warga berkebutuhan khusus hingga kelompok masyarakat rentan yang memiliki keterbatasan akses pelayanan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, operator pelayanan, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam tercapainya capaian tersebut. Kolaborasi yang baik antara seluruh pihak mampu memastikan tidak ada warga wajib KTP yang tertinggal dalam proses perekaman. Dikatakan juga bahwa capaian perekaman KTPL 100% juga menjadi indikator penting keberhasilan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri. Data kependudukan yang akurat dan lengkap memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemilu, hingga transformasi pelayanan publik berbasis digital. Dengan penghargaan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Wonogiri semakin memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih Dias laporannya.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok harinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi e-court layanan pengadilan Denpasar bersama reporter Adiani. Silakan Adiani.
2: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saat ini saya Adiani sedang bersama dengan narasumber dari PN Kota Denpasar. Ini ada Bapak Rudi Ananta Wijaya, SHMHLI, ya, yang akan menyampaikan terkait dengan e-courtnya warga kota. Kita sapa dulu tapi sebelumnya ya, Pak Rudi, gimana kabarnya?
3: Kabar baik untuk pagi ini dan semoga baik untuk kedepannya.
2: Oke. Nah, ngomong-ngomong soal e-court nih Pak Rudi, kita pengen tahu e-court ini apa sih Pak Rudi?
3: Jadi e-court ini adalah suatu proses layanan dari Mahkamah Agung dan ini Pengadilan di Klaten bahwasanya terkait dengan administrasi perkara perdata pada umumnya sejak dari awal pendaftaran sampai dengan di akhir, sampai dengan putusan, sampai dengan upaya hukum, itu semuanya bisa dilakukan secara elektronik.
2: Oke, jadi semuanya digital gitu ya Pak, secara online ya. Oke, warga kota, jadi seperti itu, mengikuti juga perkembangan zaman saat ini ya, semua serba digital. Dari pengadilan negeri pun juga meluncurkan yang namanya e-court. Nah, untuk warga kota yang penasaran dengan e-court lebih lanjut, silakan bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 081338338926. Nah, tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Rudi seperti apa sih e-court ini. Lanjut, kita pengen tahu nih, sejak kapan sih e-court ini diberlakukan di Indonesia, Pak Rudi?
3: Ya, kalau berbicara mengenai sejak kapan, sebenarnya embrionya itu sudah ada sejak tahun 2018 ya.
2: Oke.
3: Ketika ada Perma 3 2018 yang mengatur tentang administrasi pengadilan secara elektronik, kemudian diperbarui lagi dengan Perma yang nomor 1 tahun 2019, ya ini tentang administrasi perkara persidangan di pengadilan secara elektronik, dan ada yang terbaru lagi, Perma 7 tahun 2022 yang memperbarui yang Perma 2019 tadi.
2: Oke, jadi cikal bakalnya sudah ada idenya sejak 2018
3: ya. Betul.
2: Oke, dan akhirnya efektif mulai diberlakukan ini kapan Pak Rudi?
3: Dan mulai efektif ya pada saat itu, sejak diberlakukan saat itulah mulai berlaku sampai dengan sekarang.
2: Oke, baik, sampai dengan sekarang masih ya bisa dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan e-court. Nah, tadi sudah dijelaskan ya seperti apa e-court ini, kemudian sejak kapan berlakunya, dan kita ingin tahu juga kenapa sih akhirnya e-court ini diluncurkan gitu Pak, menjadi satu inovasi, dan juga perbedaan antara e-court dengan sidang konvensional ini seperti apa? Silakan.
3: Ya, e-court ini sebenarnya diluncurkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk salah satu apa itu menyikapi perkembangan kekinian juga. Artinya zaman sudah berubah, semuanya bisa lebih efektif, efisien, dan mudah. Dan pemberlakuan e-court ini pun juga sudah sangat kemarin waktu kita di zaman-zaman COVID ya, jadi sangat-sangat membantu bagi masyarakat. Karena waktu COVID dulu kan kita nggak sempat berjalan keluar atau beraktivitas, sehingga proses persidangan bagi warga pencari keadilan pun tetap harus berjalan. Makanya sebelum COVID sudah ada Perma itu menjadi kemudahan bagi warga masyarakat pada umumnya untuk tetap memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kepentingan hukumnya. Jadi kalau dibedakan antara konvensional dengan e-court, sudah pasti kalau ekor sudah pasti dari sisi waktu, artinya para pencari keadilan maupun yang menggunakan kuasa, mm-hmm. apabila ada aktivitas yang lain masih bisa melakukan kegiatan yang lain, karena proses persidangan ini nanti akan dilakukan secara elektronik ya, okay. Elitigasi kan. Proses elitigasinya nanti seperti apa, nanti ada mana sih yang bisa elitigasi, mana sih yang bisa harus hadir secara konvensional, jadi seperti itu.
2: Oke, okay. Jadi ada beberapa sidang yang memang tidak bisa dilakukan secara digital begitu ya Pak?
3: Enggak, artinya begini, di dalam e-court ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara elektronik.
2: Oke, okay, oke. Okay.
3: Dalam perkara yang bersama, untuk hal-hal yang sifatnya untuk pembuktian, misalnya kita harus kesempatan untuk bukti surat, kita kan harus verifikasi, okay. mengecek aslinya, kemudian pada saat pembuktian, pemeriksaan saksi bagi dari kedua belah pihak, otomatis kan juga bisa hadir untuk di persidangan di pengadilan gitu loh.
2: Oke, baik. Jadi perbedaan utamanya ini adalah pelaksanaannya ya, begitu ya.
3: Bedanya kalau konvensional itu dari awal sampai dengan akhir ya harus datang kan gitu.
2: Harus tatap muka gitu ya. Oke.
3: Okay. Kalau yang ekor kan ada beberapa bagian dalam persidangan suatu perkara itu yang sifatnya elektronik, tidak perlu hadir.
2: Oke, okay, gitu. Baik.
3: Berprofesi sebagai advokat.
2: Oke, okay, baik. Jadi sudah disediakan yang mudah. Silakan gunakan yang mudah gitu ya, Pak.
3: Ibaratnya kalau ada yang mudah, kenapa harus milih yang susah?
2: Iya, begitu. Oke, okay, luar biasa. Apalagi sekarang apa-apa serba digital ya, Pak Rudi ya. Jadi dari Pengadilan Negeri sendiri juga menyesuaikan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk case yang bisa dilakukan secara e-court ini, apakah semua kasus bisa dilaksanakan sidangnya secara e-court begitu Pak Rudi? Atau ada pengecualian begitu?
3: Ya pada prinsipnya semua perkara perdata bisa dilakukan mekanisme e-court, elitigasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang seperti saya jelaskan di awal tadi.
2: Iya. Oke. Jadi semua tahap semua kasus perdata tapi tahapan-tahapannya ada yang mana yang online, yang mana yang harus menuju ke pengadilan begitu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak nih ya Pak Rudi untuk bincang-bincangnya hari ini ya. Karena memang membuka wawasan kita terkait dengan pelaksanaan e-court ini sendiri yang ternyata memang sangat memudahkan para penggunanya ya Pak ya.
0: Demikian pendengar, saya Adiani melaporkan untuk Persada ID Talk kembali ke studio. Selamat siang.
4: Demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talk, e-court layanan pengadilan dan pasar. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur. Dari LPPL Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, ada Anggun yang akan melaporkan. 3 jemaah haji Kabupaten Pasuruan wafat di Tanah Suci. Reporter Anggun, silakan laporannya.
5: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Kabar duka menyelimuti rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat 4 jemaah meninggal dunia, baik saat berada di Madinah, Mekah, maupun setelah sempat menjalani perawatan di Indonesia. Hal tersebut seperti yang disampaikan PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan, Ahmad Marzuki, saat dihubungi via sambungan seluler langsung dari Tanah Suci Mekah, Minggu 17 Mei 2026. Jemaah pertama yang wafat adalah Komariah. Beliau meninggal dunia saat berada di Madinah pada 26 April 2026. Selanjutnya Abdul Wahid dari Kloter 7 Sub meninggal di Mekah pada 7 Mei 2026. Kemudian jemaah atas nama Jumayyah binti Abdul Ghafur juga dilaporkan wafat di Mekah pada 13 Mei 2026. Sementara satu jemaah lainnya Abdul Kohar dari Kloter 6 Sub meninggal dunia di Pasuruan setelah sempat mengalami gangguan kesehatan sebelum keberangkatan. Gus Anis, sapaan akrab PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan, menegaskan pihaknya terus memantau kondisi para jemaah melalui petugas kloter dan laporan dari tim pendamping di Arab Saudi.
6: Untuk Kabupaten Pasuruan, berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman kloter dan dari teman-teman yang ada di Kementerian Haji dan Umroh daerah, ada 4 orang yang sudah meninggal dunia. Kami berharap kepada seluruh jemaah haji, khususnya Pasuruan Raya, ini selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, memakai APD, dan juga membawa nusuk sebagai identitas jemaah haji yang sah agar bisa memasuki wilayah Masjidil Haram dan juga wilayah Al-Musnah.
5: Sementara itu, di tengah suhu ekstrim di kota Mekah yang mencapai 44 derajat Celcius pada siang hari dan 30 derajat Celcius pada malam hari, pihak Kemenhaj mengingatkan seluruh jamaah untuk lebih disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia.
4: Terima kasih Anggun, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, buka piala Bupati U13 dan U15, Bupati Tangerang tegaskan komitmen regenerasi atlet sepak bola. Selengkapnya dilaporkan Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Silakan, rekan Andri.
7: Dengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Meisho Rasid secara resmi membuka turnamen sepak bola Piala Bupati Cup 2026. Kelompok usia U13 dan U15 di Training Ground Stadion Indomilk Arena Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Meisho Rasid menegaskan pentingnya kompetisi kelompok umur yang berjenjang dan berkesinambungan sebagai fondasi utama regenerasi dan mencetak pemain masa depan daerah. Menurutnya, pembinaan berjenjang dan berkelanjutan sejalan dengan harapan Presiden Persita Tangerang Zaki Iskandar bersama jajaran manajemen agar kompetisi sepak bola di Kabupaten Tangerang terus berjalan secara konsisten demi menjaga mata rantai pembinaan atlet usia dini. Dia juga memberikan pesan kepada seluruh pemain dan ofisial untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kondisi fisik serta mental agar mereka semua dapat siap bertanding secara maksimal. Sementara itu, Sekretaris PSSI Kabupaten Tangerang Haji Memet mengungkapkan bahwa ajang Piala Bupati Cup 2026 diikuti sebanyak 30 tim untuk berbagai kategori. Jika digabungkan dengan kompetisi kelompok umur sebelumnya, tercatat sekitar 2.165 pesepak bola muda aktif dalam pembinaan sepak bola lokal Kabupaten Tangerang. Pihaknya berharap dengan dimulainya Piala Bupati Cup U13 dan U15 tahun 2026 bisa melahirkan generasi atlet sepak bola muda tangguh, sehat, berprestasi, dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Tangerang di tingkat nasional maupun internasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Pendengar Berita Indonesia Live, event Selawiran 2026, Dongkrak Gaya Hidup Sehat dan UMKM dari LPPL Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah akan disampaikan reporter Sofia. Silakan informasinya.
8: Dengar-dengar Berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman secara resmi membuka kegiatan event Selawiran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-425 di Gor Trisanja pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat dengan diikuti sekitar 1.200 peserta, baik dari Kabupaten Tegal maupun luar kota. Bupati Iskak mengatakan tren olahraga lari kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut membawa dampak positif baik bagi kesehatan maupun perekonomian masyarakat, seperti yang dituturkannya berikut ini.
9: Ya, salah satunya juga ini kan multi efek ya. Jadi masyarakatnya sehat juga, terus juga dari banyak pelari dari luar kota, tentunya ini juga efeknya ke perekonomian. UMKM jalan, muncul apa namanya ini ada pot-pot ya, stand-stand makanan, bisa melibatkan UMKM, masyarakat juga ekonominya berputar.
8: Ia mengungkapkan antusiasme masyarakat terlihat sejak sebelum perlombaan digelar. Selain menumbuhkan budaya hidup sehat, event tersebut juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tegal terus berkomitmen mendukung pembinaan olahraga melalui KONI maupun penyedia sarana dan prasarana olahraga. Dari LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, Sofia mengabarkan untuk Berita Indonesia.
4: Terima kasih rekan Sofia untuk laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
10: Bapak Indonesia Analis Pengembangan Lembaga Pembiayaan OJK Iwan Partogi mengatakan permintaan emas nasional yang terus meningkat menjadi peluang untuk pengembangan kapasitas produksi dalam negeri dan optimalisasi sumber daya emas yang ada di masyarakat. Dijelaskan oleh Iwan mengungkapkan bahwa volume impor emas batangan Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang 2016 hingga 2025 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 29,10% per tahun. Pada 2025 sekitar 89% impor emas Indonesia masih berasal dari Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Swiss. Dilanjutkan bahwa saat diskusi membahas perkembangan regulasi pengawasan hingga potensi ekonomi bank emas yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia, dalam keterangan dikutip di Jakarta, dia mengatakan bahwa bank emas atau bullion bank bukan merupakan lembaga atau badan hukum tersendiri, melainkan kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Dasar hukum praktek tersebut telah diterbitkan Indonesia. Dalam keterangan dikutip di Jakarta, dia mengatakan bahwa bank emas atau bullion bank bukan merupakan lembaga atau badan hukum tersendiri, melainkan kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa

0: emas fisik nyata. Menurutnya, regulasi perdagangan emas digital dibentuk untuk mencegah praktik perdagangan emas tanpa fisik yang berpotensi merugikan masyarakat. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto. Kita beralih ke LPPL Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur bersama reporter Wina yang akan melaporkan Bupati Magetan menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan memberikan penghormatan serta mengawal prosesi keberangkatan hingga pesawat kepresidenan resmi take off menuju Jakarta. Silakan Wina laporannya.
2: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyu di Kabupaten Magetan dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban pada Sabtu 16 Mei 2026. Bupati Magetan Bunda Nani bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Lanut Iswahyudi Marsma TNI Muktadi Anjar Legowo serta Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyambut langsung kedatangan Kepala Negara Republik Indonesia tersebut. Kunjungan kerja Presiden Prabowo kali ini membawa sejumlah agenda strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan hingga ketahanan pangan. Dari pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban untuk menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan. Selain itu, Kepala Operasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan selanjutnya, Presiden Prabowo akan menuju Kabupaten Tuban untuk menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026. Sebelumnya, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas diketahui bertolak menuju Lanut Iswahyudi dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jawa Timur, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi Magetan setelah merampungkan seluruh rangkaian kegiatan kunkernya di wilayah Nganjuk dan Tuban. Kunjungan kerja di kedua kabupaten tersebut berjalan dengan lancar sebelum kepala negara beserta rombongan bersiap untuk kembali ke ibu kota Jakarta. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Wina, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita lanjutkan informasi berikutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Fitri Hidayah yang telah siap melaporkan berita distribusi BBM bersubsidi di SPBU Kalsel dipastikan tepat sasaran. Silakan rekan Fitri Hidayah laporannya.
3: Baik, terima kasih Nadia. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menyikapi keluhan masyarakat terkait distribusi solar subsidi dengan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin. Kegiatan yang melibatkan Satgas BBM bersama unsur TNI, Polri, dan stakeholder terkait tersebut dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prof. Kalsel Arya Dinor didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan. Sidak dilakukan atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin sebagai langkah cepat pemerintah daerah memastikan distribusi BBM subsidi, khususnya solar dan biosolar, berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prof. Kalsel Arya Dinor mengatakan, pemerintah ingin memastikan dua hal utama dalam pengelolaan BBM subsidi, yakni ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi kepada masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat maupun supir angkutan menjadi korban akibat adanya penyalahgunaan pengelolaan BBM subsidi di SPBU. Karena itu, pengawasan langsung dilakukan bersama aparat penegak hukum dan Satgas BBM. Selain memastikan distribusi tetap lancar, pemerintah juga mengedukasi pengelola SPBU agar pengelolaan BBM subsidi tetap sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Aryadi menegaskan, sanksi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi cukup berat sehingga seluruh pengelola subsidi diminta mematuhi aturan dan menjaga distribusi agar tepat sasaran. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim gabungan tidak menemukan indikasi penyelewengan maupun praktik pelangsiran BBM subsidi. Kondisi antrian kendaraan

0: Di sejumlah SPBU juga terpantau tertib dan terkendali. Dalam sidak tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya penerapan sistem barcode di SPBU Pertamina untuk mendukung pendistribusian BBM subsidi berbasis data kebutuhan real masyarakat. Menurut Aryadi, sistem barcode membantu memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar, lebih transparan dan tepat sasaran karena suplai BBM dari Pertamina disesuaikan dengan data penyaluran di lapangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi akan terus dilakukan secara berkala melalui sidak terbuka maupun tertutup bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas distribusi energi di daerah. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih Fitri Hidayah dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan berita keempat di sesi ketiga dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan mengabarkan IPSI Kalimantan Barat lantik pengurus IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Silakan reporter Awang Aji Wasita informasinya.
2: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menggelar pelantikan pengurus IPSI Kota Pontianak dan IPSI Kabupaten Kuburaya masa bakti 2026-2030 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Minggu 10 Mei 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum IPSI Kalimantan Barat, Alexander Wilio, yang juga menjabat sebagai Bupati Ketapang. Dalam sambutannya, Alexander Wilio menegaskan bahwa pencaksilat bukan sekedar cabang olahraga, melainkan warisan budaya leluhur bangsa yang harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Menurutnya, penguatan organisasi harus dibarengi dengan peningkatan pembinaan atlet, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Melalui pelantikan ini, Pengprov IPSI Kalimantan Barat berharap organisasi pencaksilat di seluruh daerah semakin solid, profesional, dan mampu mencetak atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama Kalimantan Barat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Awang Aji Wasita laporannya. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, ada reporter Bambang yang akan melaporkan BKKBN Provinsi Bali dorong Kota Denpasar miliki TPA Negeri, TPPKK Kota Denpasar siap berkolaborasi. Rekan Bambang, silahkan laporannya.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah pusat melalui Kemenduk Bangga atau BKKBN terus mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi keberadaan TPA negeri di masing-masing daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, BKKBN Provinsi Bali mengarahkan pemerintah Kota Denpasar untuk segera merealisasikan pembangunan TPA negeri di Kota Denpasar. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Niloh Gede Sukardiasi, saat melakukan audiensi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Nyonya Sagung Antarijaya Negara di Gedung Santigraha Denpasar, Kamis lalu. TPA bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan keluarga berkualitas dengan menyediakan pengasuhan terintegrasi yang aman, nyaman, dan edukatif. TPA bertindak sebagai mitra orang tua untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak sekaligus memfasilitasi produktivitas ekonomi orang tua, terutama ibu bekerja. Selain itu, BKKBN Bali juga melaksanakan gerakan ayah teladan sebagai edukasi keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak guna mencegah stunting serta program Taman Asuh Sayang Anak sebagai tempat pengasuhan anak yang sehat. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Nyonya Sagung Antarijaya Negara, mengatakan pemerintah Kota Denpasar telah merancang pembangunan TPA Negeri. Antarijaya Negara menegaskan siap berkolaborasi dengan BKKBN Provinsi Bali dalam mendukung berbagai program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting. Lebih lanjut dijelaskan, Tim Penggerak PKK Kota Denpasar selama ini juga memiliki program rutin posyandu paripurna yang memberikan pelayanan kepada lansia ibu hamil dan balita di wilayah kelurahan. Sedangkan di desa, kegiatan serupa dilaksanakan melalui dukungan anggaran APBDes. Setelah kegiatan posyandu paripurna berakhir, masing-masing wilayah diharapkan mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri setiap bulannya. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Bambang dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi Senin 18 Mei 2026. Saya Nadia Arisna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ya, sahabat pendengar, berjumpa kembali bersama Vita di Membangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Yap, program ini dirancang sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menyebarluaskan informasi pembangunan sekaligus menampung berbagai aspirasi, saran, maupun masukan dari masyarakat Kota Magelang. Tentu saja melalui program ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan akurat ya, mengenai kebijakan dan program-program pemerintah daerah, serta memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota. Senang sekali hari ini, Senin 18 Mei 2026, saya Vita bisa membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk bisa menyampaikan informasi, berbagi informasi, aspirasi, dan ikut serta ya dalam pembangunan Kota Magelang tercinta ini. Saya tunggu kebersamaan Anda untuk bisa menyimak melalui streaming kanal resmi kami di jogjastreamers.com, pilih Radio Magelang FM. Mari Anda bisa salurkan aspirasi dan juga segala kritik saran yang membangun ya, untuk bisa dikirim melalui WhatsApp di 0882 135 135. Telepon saya persilahkan untuk bisa menghubungi 0293 366 899. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan aduan, layanan publik di Kota Magelang hanya di sini. Karena partisipasi Anda tentu saja sangat penting untuk bisa mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sahabat pendengar semua, aspirasi yang hadir dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Oke, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini adalah Kota Magelang menegaskan dukungannya terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP. Hal ini diwujudkan dengan telah selesainya pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Wates di Kompleks Rumah Susun Sewa Wates, Kecamatan Magelang Utara, yang sekaligus diresmikan pada hari Sabtu kemarin. Dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menilai pemilihan lokasi koperasi di Kelurahan Wates ini sangat strategis karena berada di tengah pemukiman penduduk serta kawasan rusunawa. Damar berharap ya, kehadiran KDMP mampu membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat setempat. Dan sahabat, terkait dengan pembangunan ke depan, Damar mengakui bahwa pembangunan gedung baru Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kota Magelang menghadapi tantangan keterbatasan lahan. Ya, kendati demikian, Pemkot Magelang terus berupaya mencari solusi agar program ini bisa menyentuh wilayah lain melalui pemanfaatan lahan-lahan kosong yang tersedia. Ia menambahkan, wilayah Magelang Tengah dan Magelang Selatan akan segera menyusul ya untuk pembangunan unit koperasi baru, salah satunya memanfaatkan tanah kosong seperti Kelurahan Magersari. Yap, luar biasa ya sahabat. Semoga dengan adanya peresmian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kota Magelang ini bisa terus memperkuat ekonomi kerakyatan secara konkret ya. Nah, bagaimana nih menurut Anda? Kira-kira
apa ya, dampak positif dengan adanya koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Magelang ini. Yuk, Anda bisa bergabung dan sampaikan pendapat bersama kami di program Bangun Magelang Kita. Vita nantikan ya kebersamaan Anda untuk bisa menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik di Kota Magelang melalui line telepon di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di 0882-135-135. Jangan kemana-mana sahabat, karena Vita akan membersamai hingga pukul 4 nanti. So, tetaplah bersama kami di Bangun Magelang Kita. Beberapa lagu spesial untuk Anda jadi mood booster ya pada siang hari ini, untuk menjadi teman pelipur lara. Ya, Vita hadirkan keroncong cover Can't Take My Eyes Off You. Dan juga Lestari, spesial buat Anda. Dari 103,5 Magelang FM, Bangun Magelang Kita, maju kotane, cerdas warga nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan

0: Magelang, Magelang, seputar kota.
1: 103,5 Magelang FM, sahabat pendengar Magelang seputar kota bersama saya Vita. Sahabat gotong royong dinilai merupakan kekuatan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan terus dijaga di Kota Magelang. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, pada puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Magelang tahun 2026 di lapangan Candi Nambangan Kelurahan Rejo Winangun Utara kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, semangat gotong royong sejalan dengan tagline Kota Magelang, yakni membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sebab menurutnya, gotong royong bukan hanya tentang kerjasama, tetapi juga kepedulian sosial dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, rapi, indah, dan nyaman. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengapresiasi kesadaran masyarakat Kelurahan Rejo Winangun Utara dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Ia mengaku ke depan Pemkot Magelang akan terus mengedukasi pentingnya kebersihan dan kepedulian sosial sejak usia dini melalui sekolah-sekolah. Sementara itu, Ketua Panitia Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Lukisno mengatakan, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat gotong royong, memperkuat kebersamaan, mengoptimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan rasa sosial di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sebelumnya, di antaranya kerja bakti massal, pameran UMKM, lomba K3, penyuluhan anti narkoba, serta kegiatan di seluruh RT sekelurahan Rejo Winangun Utara. Sahabat pendengar, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore ini ya. Vita masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, Ruang Bersama, untuk bisa berbagi beragam informasi demi Kota Magelang kita tercinta. Apalagi kalau Anda punya aspirasi, monggo ikut serta ya dalam pembangunan Kota Magelang. Dan Vita masih menunggu kebersamaan Anda untuk bisa menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor ya, milik Pemkot Magelang. Monggo, bisa dimanfaatkan aplikasi ini agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas yang terkait. Dan sahabat, Vita kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini. Yang pertama dari DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait pembersihan saluran yang tersumbat di Taman Ayani, seperti penanganan bertahap begitu ya. Dan informasi selanjutnya, Kota Magelang telah berkoordinasi dengan DPUPR Provinsi Jawa Tengah melalui Lapor Gub untuk menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait pagar tembok dari ex-bakor wil yang ambruk ke Sungai Kalibening. Nah, ini hasil koordinasi dan cek lapangan. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tembok pagar kantor ex-badan koordinasi wilayah pemerintah dan pembangunan 2 atau ex-bakor wil 2 yang kita kenal selama ini ya, telah roboh dan puingnya masuk ke dalam saluran Kali Bening. Tepatnya di HM82 untuk jaringan irigasi DI Progo Manggis, menjadi kewenangan pemerintah pusat yang di TPOP-kan kepada DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, ex-bakor wil 2 menjelaskan bahwa upaya penanganan tembok tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak penyelenggara asuransi gedung tersebut. Ketiga nih sahabat, pengerjaan tembok pagar akan dikerjakan oleh ex-bakor wil 2 dengan biaya dari pihak asuransi. Keempat, Balai PSDA Serayu Bogowonto mengimbau kepada ex-bakor wil untuk bisa segera membersihkan puing-puing tembok yang masuk ke dalam saluran agar tidak mengganggu aliran air ya, dan saluran tetap bersih. Ex-bakor wil 2 telah menyanggupi permintaan tersebut. Ya, itu dia tadi sahabat, informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Yuk, berpartisipasi aktif, kita sangat membutuhkan saran dan juga aspirasi dari Anda semua agar setiap persoalan di lingkungan bisa segera ditangani oleh pihak terkait. Baik sahabat, seperti info yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa Kota Magelang menegaskan dukungannya terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Wates di Kompleks Rumah Susun atau Rusun Sewa Wates, Kecamatan Magelang Utara, yang diresmikan pada Sabtu kemarin, tepatnya di Sabtu pekan lalu ya, diharapkan mampu membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat setempat. Sahabat, sebagai informasi, peresmian daring di Kota Magelang pada Sabtu lalu juga terhubung langsung dengan agenda nasional. Pada hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan secara simbolis operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dipusatkan di Desa Ngelawak,
Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ya, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih skala nasional ini diinisiasi pemerintah dengan tujuan utama untuk bisa membangun perekonomian yang kuat dari level desa dan kelurahan, menciptakan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Nah, sahabat, menurut Anda, apa ya yang perlu diperhatikan untuk memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kota Magelang untuk berjalan optimal? Silahkan kirim tanggapan dan apresiasi Anda melalui pesan WhatsApp radio kami. Dan juga, mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk membangun, mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sampaikan ya aspirasi atau aduan Anda melalui line telepon 0293-366-899 atau WhatsApp di nomor 0882-135-135. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini bersama Vita, Dimbangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi Bangun Magelang Kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh saudara Novi Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insan Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat pendengar, terima kasih banyak ya. Bangun Magelang kita. Anda yang sudah bergabung melalui line WhatsApp kami di 0882-135-135. Ini dari Lembayung Sutra ya. Terima kasih. Salam pokoknya untuk semuanya. Tetap ya, kita sama-sama untuk bangun Kota Magelang. Ini pertanyaan yang cukup penting ya. Kira-kira program Bangun Magelang ini bisa dirasakan oleh semua warga nggak, termasuk kabupaten maupun Kota Magelang, atau cuma Kota Magelang aja? Ya, untuk layanan kesehatan nampaknya seperti PSC begitu ya. Ini bisa lintas teritorial ya, lintas kewenangan setiap daerah untuk kemanusiaan. Namun bila nanti seperti misal kita lihat jalan lobang, di mana Anda melihat marka berwarna kuning, artinya itu adalah kewenangan provinsi. Nah, nanti tetap ya, bisa disampaikan juga melalui Monggo Lapor atau lewat Bangun Magelang disertai dengan video maupun foto sebagai data dukung informasi yang Anda sampaikan. Kiranya nanti kita bisa melanjutkan ke Monggo Lapor, dilaporkan dan juga dilihat perjalanan laporannya ini apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Ya, singkatnya seperti itu ya sahabat. Ada Pak Ngadiman juga nih, terima kasih sudah bergabung, senantiasa menjadi pegiat lingkungan ya. Bangun Magelang kita, maju kota nih, cerdas warga nih. Selalu tidak lelah ya untuk bisa menyuarakan warga Kelurahan Magelang, jangan buang sampah di Sungai Kali Bening. Ekosistem yang harus kita lindungi untuk hari ini dan juga masa depan. Dan setiap RT sekota Magelang agar membentuk bank sampah. Pokoknya lagunya manut saja. Pak Ngadiman ini peduli lingkungan Kelurahan Magelang ya. Terima kasih Pak Ngadiman atas informasinya. Dan juga sahabat mendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dan tepat sasaran. Melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta ini. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide punya jalannya dan bisa menjadi aksi nyata.

Oh ya sahabat, satu informasi tentang pemerintah Kota Magelang yang terus mendorong budaya sadar bencana di Kota Magelang. Hal ini diwujudkan dengan kegiatan sebanyak 17 taruna siaga bencana dan 6 pelopor perdamaian resmi dikukuhkan dalam apel kesiapsiagaan dan gelar pasukan penanggulangan bencana Kota Magelang 2026 yang dilaksanakan di eks kantor Disporapar, Jalan Gatot Subroto Magelang pada Sabtu pekan lalu. Apel diikuti oleh 400 peserta dari berbagai unsur relawan dan instansi terkait, antara lain Tagana Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung, PMI Kota Magelang, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Komunitas Relawan Magelang Raya, Linmas, Satpol PP, serta Camat dan Lurah sekota Magelang. Wali Kota Damar Prasetyono menyampaikan apresiasi kepada Dinsos, para pelatih, relawan senior, dan seluruh pihak yang telah membina generasi relawan sosial di Kota Magelang. Ia menegaskannya para anggota Tagana yang dikukuhkan akan berperan dalam pelayanan sosial dan bisa menjadi garda terdepan pada situasi kebencanaan dan kedaruratan. Sedangkan Porda memiliki peran menguatkan harmoni sosial masyarakat melalui sikap toleransi, persaudaraan, dan semangat perdamaian. Yap sahabat pendengar, bangun Magelang kita menjadi ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Baiklah sahabat, tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang Kita hari ini, Senin 18 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat, Bangun Magelang Kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami di 0293-366-899. Oke, kalau begitu Vita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota tercinta. Vita bersama kerabat kerja yang bertugas pada siang hingga sore hari ini mohon undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Ya, yeah, sudah sampai di hari yang ke-18 di bulan Mei 2026 ya. Yeah. Ya. Yeah. Tentunya dengan semakin kita bakal meninggalkan bulan Mei ya. Yeah. Sekalipun masih ada beberapa hari, tapi paling enggak dari apa waktu yang sudah kita lalui itu benar-benar sudah ya kita maksimalkan lah ya. Karena waktu yang sudah berlalu tentunya tidak akan bisa kita tarik lagi, tidak akan bisa kita kembali lagi ya. Jangan sampai pada akhirnya Anda akan glow ya. Baik. Sampai jam 7 malam nanti sahabat pendengar saya Dani temani Anda nikmati istirahat sore, sembari nikmati teman-teman Pop Jawa di Sugeng Sonten 3666899 atau 0882 1035 1035. Silakan yang ingin nikmati teman-teman Pop Jawa, dan ditunggu kebersamaannya. Teman pertama langsung kita ketemu bareng Devi Aldiva yang kali ini muncul dengan Brondin. Gelombang Asmoro. Tentunya tembang ini dikasih buat semuanya sahabat pendengar yang masih gabung di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia bareng Sadani.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima Gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

pendengar, Kota Magelang masih kelihatan sangat cerah ya. Ini luar biasa. Kalau kemarin-kemarin jam-jam segini udah agak merepet-merepet, bahkan juga terjadi hujannya. Tapi kali ini luar biasa, cerah ya. Ya, sahabat pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah daerah di Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Senin 18 Mei 2026 ya. Dan selain itu kondisi udara kabur dan kabut juga berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Perwakilan BMKG Henok Vita menyampaikan hujan ringan diperkirakan terjadi di sejumlah kota besar. Kota-kota tersebut meliputi Padang, Sumatera Barat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Serang atau Banten dan Jakarta. Hujan ringan juga diperkirakan terjadi di Bandung, Jawa Barat, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, Denpasar, Bali, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kupang, okay. Dan sementara itu kondisi berawan tebal diperkirakan terjadi di Banda Aceh dan Pekanbaru. Selain itu, BMKG juga memperkirakan adanya potensi udara kabur di Palembang, Sumatera Selatan, di Jakarta, dan Surabaya, Jawa Timur. Adapun kondisi asap atau kabut berpotensi terjadi di Jambi. Sejalan dengan beragam kondisi cuaca tersebut, Henok Vita mengatakan BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca yang dapat mengganggu aktivitas. Masyarakat juga diminta memperbarui informasi cuaca melalui situs web dan media sosial resmi BMKG. Baik, halo, selamat sore Yan di Pucang. Tembangnya ini ya, tembang milik Denny Caknan, titipan Gusti. Dan ini kasih buat Anda di Sukeng Sonten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae ning jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
4: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut rasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk

0: terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat, dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi

Udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTP Demi Udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi

0: Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Puslink. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

0: Magelang.
1: Info layanan.
2: Info layanan di Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 24 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 43 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 34 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 58 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 2 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 22 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 125 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 10 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 18 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang untuk bisa donor darah, dan stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang, atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Yu, Yu. Jaluk kopi ini siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo, Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya, Yu. Lah kemarin itu, Yu, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi, Yu?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
2: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
3: Sayang, niki tak paringi HP. Lucu-lucu to, Nak.
4: Bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi to, ben padha-padha sinau interaksi.
3: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sugeng Santen. Sugeng Santen.
1: Halo, selamat sore. Terima kasih buat Pak Herman di Tidar Utara. Tapi maaf Pak Herman, gampilnya dari munculkan milik Niken Salindri ya. Ini yang dari Deni Canan tuh dari cari tadi nggak munculnya lama banget. Maaf ya Pak Herman ya, tapi sama saya gampil ya. Baik, terima kasih. Salam buat Pak Iwan, Pak Pri, ada Pak Royanto Jumat sore. Pak Tarmono, apa kabar Pak Tarmono? Sehat ya. Ada Bu Riono, Bu Nani, Bu Neng Wahyu, Mbak Tuti Haryanti ya. Ada Mbak Enardwi, Mbak Susi, Mbak Murni juga buat semuanya. Pendengar Radio Magelang FM, semoga terhibur. Buat yang tugas metugas yang selalu, terima kasih Pak Irman Tidar Utara ya. Dan juga selamat sore, terima kasih Sugeng Santen. Suka teki ya Dan. Salam buat Mbak Susi, ada Mbak Tuti Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Murni, ada Pak Pri, dan juga buat Pak Iwan. Gak lupa buat semuanya, Mas Sore. Buat yang lagi tugas, sehat selalu, semangat terus ya. Terima kasih Lembayung Sutra di Depok Candisari Secang. Juga selamat sore, terima kasih Bu Tuti Arianti di Secang juga. Assalamualaikum, Senin berkah ya. Gabung di Sugeng Santen. Buat yang tugas, sehat selalu, rezeki lancar, semangat selalu ya, dan bahagia. Salam buat Bu Endang Wahyu, ada Bu Marion, Bu Sadowo, Bu Murni, Mafiga, Bunda Eti, Pak Iwan, ada Pak Irman juga, Mas Sore, Pak Pri, Pak Tarmono, Mbak Sekar juga buat semuanya. Pokoknya Mas Sore juga. Tembangnya, hidup itu butuh kesabaran ya. Lah ya bener, memang bener gitu. Kalau kita gak sabar, waduh anone mengemosi terus ya kan. Apalagi kalau ngingetin di mana saat ini, waduh. Kalau gak benar-benar sabar, kalau gak benar-benar kita bisa kita tetap nikmati, wah anone yang mengada jengat terus ya. Terima kasih Bu Aryani, Bu Aryani lagi, Bu Tuti Haryanti. Oh, Bu Aryani ini ya juga udah lama nih gak muncul nih. Sorry Bu Aryani, apa kabar? Moga aja sore ini gabung ya di Sugeng Santen bersama Dani. Yuk ketemu bareng Via Valen, temangnya Suket Teki. Dedikasi buat Pak Irman. Pak Irman lagi, aduh. Pak Irman sudah buat Lembayung Sutra di Depok Candisari Secang. Selamat sore.

0: suka teki.
1: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
2: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Bro, apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh iya iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya meneng, butuh nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Sahabat pendengar, pastinya setelah pulang kerja pengen dong sore ini benar-benar bisa dinikmati, bisa hilangkan semua rasa capek setelah Anda juga sibuk dengan gawean ya. Ya mungkin sekedar santai dengan keluarga di teras, nikmati satu hidangan kecil yang ringan tapi nikmat. Ini luar biasa loh ya. Kadang satu kenikmatan tuh tidak harus sesuatu dengan yang gede, dengan yang luar, dengan yang apa ya, yang mahal, enggak. Hal yang sederhana saja kadang bisa bikin sore ini spesial kalau kita mau bisa menikmatinya ya. Eh bener loh ya. Halo Sugeng Santan, selamat sore.
1: Sugeng Santan, selamat sore Mas.
0: Hai, selamat sore Bu Nani ini.
1: Iya,
0: wah, ini kalimat yang pas saya lontarkan, tumben Bu.
1: Ya kalau-kalau tuh pas Dani siaran aku tak lupa.
0: Ini udah hampir 3 tahun loh Bu.
1: Masa iya.
0: Sehat Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Untungnya nih Bu, paling sehat Bu.
1: Bukan ini
0: ya? Ya?
1: Bukan,
0: bukan, enggak. Oh, ini sini. Oh, enggak.
1: Ini kan negara gerimis.
0: Oh gerimis, wah ini cerah Bu, nggak hujan ini. Tebangnya apa benar nih?
1: Gerimis ya.
0: Tebangnya apa ini?
1: Tebangi,
0: pas
1: dibanding ya Mas.
0: Wah jangan, nggak baik gitu. Jangan, jangan, jangan.
1: Sakit hati.
0: Siap, siap.
1: Ya buat Mama Vega, Bapak Bronto, Mama Suri juga. Bunda Eti, Bunda Tatiwa, Bu Pramono juga. Mas Lembayu Sutra wis gasik. Jadi minta apa tuh? Suka teki tadi ya.
0: Suka teki, iya.
1: Suka teki. Bu Royono, Bu Riono apa kabar?
0: Iya. Pan.
1: Bu Mariono apa kabar nih? Ya tuh Bu Mariono, Mama Vega, Mak Uga ya tadi maksud udah Mak Uga. Pak Herman, makasih singgulannya.
0: Iya.
1: Mas Royanto juga, Mbak Sutra. Mas Royanto yang demak tuh ya.
0: Iya.
1: Nasin jumbleng. Pak Tarmono. Pak Bri juga, Pak Iwan.
0: Baik.
1: Sudah pulang belum nih? Pak TV. Kan sore biasanya dari kantor jam 4.
0: Udah pulang berarti ya.
1: Iya, TV. Jalan tadi. Kalau enggak kujanan. Hujan jalan. Hujan.
0: Oke.
1: Ya buat semua. Kenapa?
0: Oh jadi bandingnya dari Farel atau dari Deni Canan?
1: Sembarang.
0: Sembarang boleh.
1: Pas ini sebandingnya sih penting.
0: Siap.
1: Pas tadi, pas tugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani ya di Kalinegoro. Hai, tumben Bu. Enggak. Ya maksudnya terima kasih sering digabung ya. Dan hitung-hitung bener loh Bu, hampir 3 tahun loh Ibu. Ditunggu, aja dibandingke. Wah. Kadang kalau banding-banding gitu bikin sakit hati ya Bu ya. Makanya jangan dibandingke lah ya. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, terima semua itu ya. Halo, selamat sore, Sugeng Santen.
2: Selamat sore, Sugeng Santen, Mas Dani yang ganteng.
0: Iya, udah pada pulang ini, enggak ada teman.
2: Wah. Ayo bener toh ganteng dewi
0: lah. Makanya itu jenengan ayo tahu saja loh ya.
2: Paling sih ngono Mas Bagas.
0: Apa kabar Pak Pri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bentungan ini pun Pak Pri paling sehat.
2: Alhamdulillah. Kemarin saya kaget ya kerawan Mbak Mita dan kawan-kawan ada Bu Endah.
0: Oh iya.
2: Ada Bu Riono.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Ada Mbak Murni juga.
0: Iya.
2: Kaget ya.
0: Luar biasa.
2: Ya, nyambung seluruh ya.
0: Betul Pak Pri, sudah terami ya. Betul, betul, betul.
2: Ini masih bisa request?
0: Bisa, temannya apa?
2: Saya tak minta lagunya Sigar aja.
0: Sigar. Boleh, boleh, boleh. Sigar. Oke,
2: Sigar dan yang nyawa ya.
0: Karu itu ya.
2: Jadi selalunya buat Bu Nani, ya. Alhamdulillah Bu Nani sudah bisa naik. Selalu sehat.
0: Amin, amin, amin.
2: Ini buat Pak Rohyanto, Pak Herman, Pak Tarmono, Pak Senarko, Pak Iwan, Pak Lembayung Sutra, Pak Arianto, Lajeng ada Mas Javi, Mas Evan, kemudian ada Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, kemudian ada juga Bu Endang Wahyu, Bu Haryani, Mama Olga, Mama Vega, kemudian ada juga siapa, Bunda Hedi, Bunda Ayu, kemudian ada Mbak Susi, Mbak Nadin, kemudian juga ada Oma Eli ya, dan juga ada Bu Tuti Aryanti ya, selamat berhari sore, semoga tetap selalu bahagia.
0: Amin.
2: Dan selalu diiringi oleh Mas Dani yang paling ganteng.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pri di Blambake. Luar biasa. Ya. Ternyata sudah pada sampai di tempat Pak Pri silaturahmi ya. Alhamdulillah ya. Baik, sehat Pak Pri. Terima kasih. Buriono di Dudan juga, selamat sore Buriono. Matur nuwun sudah gabung ya, temannya boleh ditunggu nanti. Salam buat Pak Untung, Pak Tarsetio, Pak Rianto, Pak Narko, Pak Irman, juga Pak Iwan, Pak Prianto, juga buat semuanya sahabat pendengar yang sore ini udah pada gabung di Sukeng Sonten. Terima kasih. Selamat bertugas ya selalu. Rezeki lancar. Amin. Terima kasih Bu Riono di Dudan. Ojo dibandingke. Jangan, jangan ya. Bu Nani, tolong

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi, Mbak.
5: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
4: Iya, Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya Pak?
4: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
5: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
4: Iya, bisa kan Mbak?
5: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?
5: PIRT

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Dedek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
6: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
5: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
6: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
7: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

56 menit selebihnya dari jam 17 ya. Jadi masih ada waktu 1 jam lebih sampai nanti jam 7 malam. Saya Dani masih di Sungai Sonten dengan teman-teman Pop Jawa ya. Oh ya, siapa pendengar, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 18 Mei 2026. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 ini jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Agama dalam konferensi pers sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang digelar di kantor Kemenag Jalan MH Tamrin, Jakarta pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026. Penetapan awal Zulhijjah dilakukan berdasarkan hasil hisab dan ru'yatul hilal yang dipantau di berbagai wilayah Indonesia. Sidang isbat dipimpin langsung oleh Menteri Agama dan dihadiri perwakilan Organisasi Masyarakat Islam, Komisi 3 DPR RI, Ahli Astronomi, BMKG, BRIN, juga instansi terkait lainnya. Kementerian Agama melaksanakan Rukyatul Hilal di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh dua perukyat, yaitu Kiai Haji S. Aska dan Nazar Kasi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Keduanya telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama setempat. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan Rukyatul Hilal yang memenuhi ketentuan, sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026 Masehi. Menak berharap keputusan tersebut dapat menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam menjalankan rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa tarwiyah, puasa Rafah, pelaksanaan sholat Idul Adha dan ibadah kurban. Menak juga mendoakan para jemaah haji Indonesia yang tengah menjalankan ibadah haji di Arab Saudi agar ibadahnya berjalan lancar dan pulang menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Baik, Bu Murni di Surabaya, selamat petang Bu Murni. Matur nuwun sudah gabung. Oh, ternyata rombongan ya. Ini ada fotonya Pak Pri, ini ada fotonya Bu Murni, ada Ibu Riono, ada Mita, juga ada Ibu Endang Wahyu. Ini satunya sama Oma Kenso ya. Luar biasa ya. Saya juga pernah sampai ke tempat Pak Pri ya, Pak Pri ya. Tapi paling gak tahu. Baik, terima kasih Jo Masti dengan teman-teman yang masih dan munculkan di petang ini. Ya, moga semakin akan bisa menikmati di saat juga Anda sudah berkumpul lagi dengan keluarga setelah pulang kerja tentunya ya. Yuk, satu tebang lagi yuk. Ada Happy Asmara dengan temannya Lewat Angin Wangi. Kita simak. Baru sadar nih, sampai jam 7 malam di Sugeng Sonten.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan.

Ketupat sayur, ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000, tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: buat Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh, namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Nyata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

0: gak pari HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan hambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Sugeng Santen. Masih ada waktu kurang lebihnya 30 menit lagi sampai nanti jam 7 malam ya. Bersama Dani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sama pendengar, sejumlah badan usaha penyalur bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU RI resmi menaikkan harga BBM non-subsidi pada periode Mei 2026. Salah satu PT Pertamina Persero mulai 4 Mei 2026 resmi melakukan penyesuaian harga untuk produk BBM non-subsidi. Harga BBM Pertamax Turbo RON 98 di DKI Jakarta kini ditetapkan menjadi Rp19.900 per liter atau naik dari sebelumnya Rp19.400 per liter. Sementara itu Deklet juga mengalami kenaikan harga menjadi Rp26.000 per liter dari sebelumnya Rp23.600 per liter. Harga Pertamina Dek juga mengalami kenaikan menjadi Rp27.900 per liter dari sebelumnya Rp23.900 per liter. Adapun untuk BBM jenis RON 92 atau Pertamax tidak mengalami perubahan harga. Harga BBM Pertamax hingga kini masih dibanderol Rp12.300 per liter. Begitu juga dengan Pertamax Green 96 masih dibanderol Rp12.900 per liter. Harga BBM bersubsidi di RON 90 atau Pertalit serta BBM solar subsidi juga masih belum mengalami perubahan harga. Masing-masing masih dibanderol Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Baik. Selamat petang, terima kasih buat siapa tadi? Oh, Maesti ya. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Maesti udah gabung juga di Siang Santen. Untuk sore ini salam balik buat ini buat Opa Ari ya. Ada Mbak Murni, Mbak Vega, ada Mbak Nadine, Mbak Titin, juga buat Putri Kabayan, Mas Supri, juga buat semuanya. Pokoknya buat ngopi malam ya. Tujuan tugas, makasih buat tugas hingga tuntas nanti. Aku tembangnya di Digepot ya Den ya. Pokoknya judulnya aku manut saja. Oh siap. En. Judulnya manut tak kasih yang ini. Ini juga enggak kok ya. Kita gendernya enak juga loh ya. Yuk, kenyal Suriname. Tembang petang ini dikasih buat Oma Kenso di Surabaya. Dan juga dikasih buat yang ada di Secang. Halo Pak Mosin, selamat petang. Mas Agus, juga ada Pak Dipanggih. Selamat petang. Saya dan teman-teman Anda sampai jam 7 di Sugeng Santen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat

0: hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
2: Monggo kang kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
1: Ah, jan mumet tenan ya yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
2: Lah, gampang kuwi kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
1: JDIH? Apa kuwi yuk?
2: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
1: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
2: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
1: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
3: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan

Lega ya. Ya, tentunya siapa berniat ketika kita pungkiri lah. Di saat kita sibuk dengan kerjaan, dah sampai di saat juga kita pungkas kerjaan, ay, lega gitu ya. Baik, coba pendengar Sugeng Santen, di hari Senin, hari yang ke-18 di bulan Mei 2026 ya. Barusan Dani, tinggal satu bang lagi apa akan muncul. Dan tentunya bareng tembang ini saya Dani mundur ya. Oh iya, informasi dari Tegal Rejo kayaknya mati lampu ya. Bu Murni masih lampu, masih mati lampunya ya. Dan juga tadi buat Pak Darsin di Tegal Rejo juga ya. Aduh, lampu mati, gak bisa denger ya. Oke, teman terakhir ada Indra Kumbara dan temannya Dalan Liani. Saya Dani pamit, makasih bersamaannya ya. Di belakang saya Dani, udah siap ada salsa. Teman ini sahabat berdengar dengan teman-teman campur sari di gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Terima kasih, jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam sadar buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sahabat ninger, ketemu kalian salsenggih di Gado-Gado Campur Sari, menemani sahabat pendengar semua hingga nanti di jam 10 malam tentunya, untuk hadirkan lagu-lagu tembang-tembang campur sari. Monggo ingkang badhe sami senggolan sami nyawiji wonten 0882-103-5-103-5 utawi wonten 0293-366-899 gih. Dan untuk sahabat pendengar semua yang mau mendengarkan Radio Magelang FM, monggo bisa ke online streaming ya di jogjastreamers.com, lalu pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, sahabat pendengar, Salsa mau hadirkan dulu nggih lagunya dari Savitri dengan Alun-Alun Nganjuk, menemani kita untuk mengawali dalu menika nggih. Tetap bersama di Gado-Gado Campur Sari.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, mbak.
2: Yoi, mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor,
1: sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

aja kok repot denger gaduh-gaduh. Yuk.

Baik, sahabat pendengar, masih bersama dengan Sal saya di Gado-Gado Campur Sari. Dan terinformasi ini di daerah Tegal Rejo, mulai dari Cango, Tegal Rejo hingga Pakis ya, mati listrik, sedang ada gangguan dan saat ini sedang dalam penanganan ya, sahabat pendengar. Dan Bu Murni Sugeng Dalu masih tetap stay tune ya. Stay tune mendengarkan radio apa tidak ini Bu Murni. Tadi Salsa waktu berangkat itu sampai di Kaliparang ya, udah mati itu, mati listriknya. Dan ternyata sampai dengan Cango juga, semi underpass Cango itu juga mati listrik ya ternyata. Baik, Sugeng Dalu untuk Bu Tuti Haryanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti, derek gabung di Gado-Gado Campur Sari. Siap. Salamnya dari Bu Tuti buat semua penyiarnya, terus juga buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bunda Eti, Bu Endang, Bu Riono, Bu Nani, juga terus buat Bu Sadowo, Bunda Eti, Bu Mama Vega, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Lembayung, Kagem Sedoyo, Pandeman Magelang FM aja. Sembari mendengarkan tembang-tembang Jawi, mangke salsa hadirkan nggih loro perento saking mantos. Ada Pak Herman di Tidar Utara, Gado-Gado Campur Sari Sugeng Dalu. Kagem salamnya Pak Iwan, terus juga buat Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Sunarko, Bu Endang, Bu Riono, Mbak Erna, terus juga buat Bu Susi, Bu Murni, semuanya aja. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Mangke sekalipun Salsa hadirkan ya. Ada Bunda Erna juga. Bunda Erna di mana toh? Apakah di Tegal Rejo juga atau di mana? Mati listrik, tetap pantengin Gado-Gado Campur Sari bareng Mbak Salsa. Waduh, itu embel-embelnya bikin saya jadi besar kepala loh Bunda Erna. Imut dan manis. Iya, karena kecil sendiri. Enggak kecil ya, besar badannya maksudnya. Salam manis dari Bunda Erna buat Babe Galuh, buat Mas Randy Kusumo, buat Bang Mandon, Pak Untung Subagio, Bu Sadowo, Mama Vega. Spesial juga buat Pak Soleh yang lagi lir-lir. Waduh, requestnya nanti bakalan Salsa hadirkan geh. Nanti Salsa putarken. Ada Pak Lembayung Sutra, selamat malam Sugeng Dalu Gado-Gado Campur Sari. Lagunya nanti Salsa hadirkan. Salamnya buat Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya saja. Oke deh, siap. Baik, menemani kita dulu ya di menit ke-33 lepas dari jam 7 malam. Ada Loro Bronto saking mantos. Dan nanti jam 8 akan ada Jateng dalam Berita nggih. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari Magelangan.

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Duh, bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
4: Monggo Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
3: Ah, jan mumet tenan ya yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
4: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
3: JDIH? Apa kuwi yuk?
4: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
3: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
4: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
3: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi jeng Sri Gaul.
5: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

Baik, selamat dengar, masih bersama ya di Gado-Gado Campur Sari. Sama-sama menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Mama Vega ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem Bu Nani, Bu Riono, buat Bu Indarto, Bu Endang, Oma Hesti, Bu Murni, Bu Tuti, Bu Susi, Bu Putri, terus juga buat Bu Sadowoh, Mama Olga, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, terus juga buat Pak Bronto, Pak Rohyanto, Pak Iwan, Pak Rimbang, dan semuanya saja nggih, keluarga Merak Ati. Baik, nanti bakalan saya hadirkan nggih Mama Vega untuk lagunya. Ada Bu Endang Wahyu juga di Perum Korpri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang Wahyu wonten Perum Korpri. Ling slot resno nggih Bu Endang Wahyu, kirim salam buat keluarga Merak Ati, buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan, Bu Sadowo, Pak Rohyanto, Bu Murni, Pak Prianto, semuanya saja. Siap. Ada Bu Murni juga ya yang menemani kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gadu-gadu campur sari. Salamnya buat Bu Riono, Bu Endang, Bunda Sadowo, Bunda Eti, Pak Herman, Pak Pri, Pak Iwan, Mbak Mur Karanggading, Bu Susi, Mbak Mita juga, Mama Vega ya. Semuanya saja. Dan ada Bu Sadowo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, katur salamnya buat Bunda Eti, Bu Riono, buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Tuti, Pak Iwan, Pak Tarmono,

Sugih Sedoyo pendeman Radio Magelang FM nggih, siap. Baik, sahabat ringer, menemani kita dulu nggih tentunya. Ini setelah nanti Jateng Dalam Berita, Salsa akan hadirkan lagunya. Sekarang lagunya yang akan Salsa hadirkan, Mati Urip Karo Kowe, dan diikuti dengan Resepsi saking Nurhana nggih. Setelahnya Jateng Dalam Berita menemani kita, dan lagu-lagu berikutnya baru Salsa hadirkan setelah Jateng Dalam Berita. Tetap bersama di Gado-Gado.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, Dinas Perdagangan Kudus cabut lapak sekretariat paguyuban PKL CFD. Komisi 5 DPR RI menyerahkan bantuan di sekolah SMK 17. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Dengan adanya kasus viral Ketua Paguyuban PKL CFD Yanuar Hilmi diduga melakukan penarikan uang sebesar Rp100.000 kepada salah satu PKL CFD, pihak Dinas Perdagangan akhirnya melakukan langkah mencabut lapak sekretariat Paguyuban PKL CFD di Jalan Ahmad Yani Kudus. Rere Sabrina melaporkan selengkapnya.
1: Dengan adanya kasus viral Ketua Paguyuban PKL CFD Yanuar Hilmi diduga melakukan penarikan uang sebesar Rp100.000 kepada salah satu PKL CFD. Pihak Dinas Perdagangan akhirnya melakukan langkah mencabut lapak sekretariat Paguyuban PKL CFD di Jalan Ayani Kudus. Kasih PKL pada Dinas Perdagangan Kudus R. Paulus Agung Setiarso menyatakan, pihaknya mulai minggu depan akan mengundang para pengurus Paguyuban PKL CFD dan nantinya akan dilakukan pergantian ke pengurusan PKL CFD. Karena Ketua Paguyuban PKL CFD, yakni Yanuar Hilmi, sejak tahun 2021 sudah tidak menjadi PKL CFD. Padahal sebagai pengurus harus benar-benar menjadi seorang PKL di lokasi tersebut. Langkah berikutnya agar kasus-kasus PKL tidak terjadi lagi, Dinas Perdagangan Kudus melakukan perubahan perancangan Perbup nomor 8 tahun 2021. Termasuk Paguyuban PKL dimasukkan dalam Perbup tersebut.
2: Dengan adanya kejadian kemarin, itu kan Dinas sudah mengambil langkah awal adalah pencabutan atau ditiadakannya lapak sekretariat pengurus Paguyuban CFD. Terus minggu depan ini sekitar tanggal 12 atau 13 nanti saya rapat kepengurusan Paguyuban CFD. Kenapa saya ganti? Karena di satu sisi saudara Yanuar Hilmi ini berprofesi lagi sebagai PKL sejak tahun 2021. Sedangkan syarat menjadi pengurus itu harusnya benar-benar adalah berprofesi sebagai PKL di lokasi berjualan tersebut. Aturan umum yang berlaku yang ditetapkan Dinas Perdagangan itu 3 tahun. 2021 harusnya sudah ini. Dinas Perdagangan sedang menyusun rancangan peraturan perubahan rancangan peraturan Bupati nomor 8 tahun 2021 yang mana aturan terkait dengan paguyuban saya masukkan di dalam Perbup.
1: Salah satu PKL CFD, Kiki, yang sudah berjualan sejak tahun 2018, mengaku menjadi sekretaris 2 Paguyuban PKL tersebut. Namun, belum lama ini dia dikeluarkan dari pengurus Paguyuban PKL CFD oleh Yanuar. Alasannya, dianggap kurang aktif dalam kepengurusan. Bahkan, 3 nama yang juga adalah ASN dari bidang PKL Dinas Perdagangan Kudus juga ikut dikeluarkan dari grup WA. Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Komisi 5 DPR RI menyerahkan bantuan bis sekolah dari Kementerian Perhubungan ke SMK 17 Temanggung. Selengkapnya dilaporkan oleh Rama Adiaksa.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Komisi 5 DPR RI menyerahkan bantuan bis sekolah dari Kementerian Perhubungan ke SMK 17 Temanggung. Menurut perwakilan dari Komisi 5 DPR RI, Sofwan Dedi Ardianto, bantuan ini bertujuan untuk memudahkan akses transportasi bagi siswa dan guru untuk mendukung kelancaran proses pendidikan dan belajar mengajar di sekolah tersebut.
4: Hari ini saya menyerahkan bantuan pemerintah, yaitu bis sekolah dari Kementerian Perhubungan. Itu kan setiap anggota DPR RI itu diperbolehkan mengusulkan dan menyerahkan. Jadi pada tahun anggaran 2025 ini saya mengusulkan untuk fasilitas bus sekolah ini diterimakan untuk SMK 17 Temanggung. Sebenarnya ini sudah diserahkan beberapa waktu, tapi karena situasi baru bisa saya serahkan sekarang bersama dengan Pak Bupati. Ini nyocoknya waktu. Nah, hari itu ya mudah-mudahan bus sekolahnya ini bisa mendukung kegiatan operasional belajar mengajar di SMK 17, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Setiap tahun saya satu, tahun ini yang 2026 belum ditentukan mau kemana. Nanti biasanya pertengahan tahun baru diputuskan. Bus sekolah ini kan menurut saya ya bisa mendukung OSIS atau guru-guru kalau ada kegiatan. Misalnya mau kemana, mau ke GOR, mau ada rapat guru di luar kota atau di Semarang kan bisa pakai bus sekolah. Sekolah juga anak-anak juga kalau misalnya pas ada kesebelasan sepak bola mau ikut tanding bola, bisa pakai, ketimbangnya mau mobil udah punya bus sekolah. Bisa juga kalau mau misalnya ada wilayah-wilayah yang setiap pagi butuh dukungan, ya bisa bareng-bareng, itu saya serahkan sepenuhnya kepada manajemen sekolah.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026, KIE Arts Cartoon Village yang berlokasi di Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga, kembali menunjukkan eksistensinya sebagai wadah seni budaya dengan berkolaborasi bersama Jentot Supohi. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026, KIE Arts Cartoon Village yang berlokasi di Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga, kembali menunjukkan eksistensinya sebagai wadah seni budaya dengan berkolaborasi bersama Jentot Subehi, seorang guru seni sekaligus fotografer dalam pameran tunggal bertajuk Monokrom berlangsung 2 hingga 10 Mei 2026, yaitu menampilkan 50 karya foto hitam putih. Melalui pameran Monokrom, KIE Art memfasilitasi pameran seni yang berupaya mengangkat kekuatan visual murni dan emosi yang kerap tersembunyi di balik riuhnya warna. Owner KIE Art, Salamet Santosa, mengungkapkan bahwa pameran tunggal kedua ini memiliki misi khusus untuk mengedukasi generasi muda terutama dalam melihat potensi seni di sekitar mereka. Adapun rangkaian acara ini juga dimeriahkan dengan lomba foto khusus pelajar. Menariknya, panitia menetapkan aturan bahwa peserta hanya diperbolehkan menggunakan kamera handphone. Hal ini bertujuan agar seni fotografi terasa lebih inklusif dan dapat dijangkau oleh kalangan pelajar. Menurut Santosa, salah satu pesan kuat dalam pameran ini adalah penggunaan teknologi yang ada di genggaman. Santosa berharap kolaborasi ini memicu kreativitas pemuda untuk tidak ragu menciptakan karya luar biasa hanya dengan menggunakan kamera smartphone. Pameran Monokrom, lanjut Santosa, tidak hanya menjadi ruang ekspresi artistik bagi Jentot Subehi, tetapi juga menjadi sarana inspirasi bagi masyarakat Purbalingga untuk lebih mencintai seni dan budaya visual sejak dini.
6: Untuk pameran Monokrom ini kita kolaborasi dengan Mas Jentot namanya. Mas Jentot ini kan juga selain guru seni dia juga fotografi, mencoba pameran tunggal yang kedua, malah sebetulnya itu untuk mengedukasi anak muda. Kiat sebetulnya kita hanya kepengen mewadahi anak-anak muda untuk mengenal seni budaya yang ada di Indonesia khususnya atau di Banyumas, di sini Banyumas Raya ya. Jadi kita memfasilitasi untuk pelaku-pelaku seni yang berani berkesenian aja. Jadi bagi siapapun, khusus untuk orang Purbalingga, kita fasilitasi untuk keluarkan ilmu-ilmu seninya lah. Monggo silahkan kalau yang mau berpameran di sini, kita fasilitasi.
5: Santosa menambahkan bahwa KIE Art berfungsi sebagai ruang seni bagi warga Purbalingga. Meski terbuka bagi siapa saja yang ingin berpameran, Santosa menegaskan adanya proses kurasi untuk menjaga kualitas karya yang ditampilkan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Puluhan perwakilan nelayan Kabupaten Batang menggelar aksi di halaman DPRD setempat. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
2: Puluhan perwakilan nelayan Kabupaten Batang menggelar aksi di halaman DPRD setempat. Dalam tuntutannya, para nelayan mengharapkan agar mendapat harga khusus, mengingat saat ini harga solar melonjak hingga menyebabkan banyak yang tak dapat melaut. Koordinator aksi Di Harnoko mengharapkan agar sesegera mungkin harga dikembalikan seperti sedia kala, yakni dengan harga subsidi antara Rp9.000 hingga Rp10.000 per liternya. Ia mengakui kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada kapal dengan ukuran 30 GT ke atas.
3: Khusus BBM nelayan, karena solar ini sudah mencapai Rp30.000. Untuk berangkat, nelayan sudah keberatan diperpak. Jadi kapal saat ini banyak yang ngambruk. Makanya kita minta agak khusus, mudah-mudahan pusat mendengar aspirasi dari nelayan Batang. Dari bulan April, kalau masih non-subsidi itu waktu sebelum lebaran itu di kisaran Rp10.000-Rp9.000.
2: Dukungan pun ditujukan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Batang, Junainah, agar para nelayan mendapatkan harga khusus. Terlebih, mayoritas warga Pantura Batang bermata pencaharian sebagai nelayan. Baginya, dengan harga saat ini tentu sangat memberatkan para nelayan untuk berangkat melaut, maka sedapat mungkin pemerintah untuk menurunkan harga.
4: Karena kita itu pro rakyat, ya memang saya sepakat apa yang dimintakan dengan nelayan. Intinya untuk bisa berangkat mencari ikan, ya memang harus BBM. Kalau Rp30.000 memang agak berat. Saya sepakat untuk pengajuan diturunkan BBM itu.
2: Terkait tuntutan agar segera mungkin dilakukan penggantian ekskavator, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Batang, Hermanto, menyanggupinya dengan melakukan usulan menggunakan anggaran APBD.
5: Kita usulkan, usulan ini
6: berapa yang diusulkan? Anggarannya
5: usulan tadi yang kemarin diusulkan itu 5M.
2: Sebagai tindak lanjut, anggota Dewan segera akan menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Batang.
1: Muhammadiyah secara konsisten mendorong lembaga pendidikan di bawah naungannya, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, untuk menjadi market leader di dunia pendidikan di Indonesia. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
7: Muhammadiyah secara konsisten mendorong lembaga pendidikan di bawah naungannya, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, untuk menjadi market leader di dunia pendidikan di Indonesia. Khusus di Kabupaten Sragen, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah, Haji Dodok Sartono SEMM berpesan agar pendidikan Muhammadiyah tidak hanya sekedar hadir, tetapi harus unggul, berkualitas tinggi, dan menjadi pilihan utama masyarakat. Untuk meningkatkan grade pendidikan, terdapat 4 poin kunci langkah strategis. Di antaranya, brand value atau keunggulan sekolah harus jelas, manajemen yang profesional berbasis customer, market orientation, serta pembenahan dan pelatihan untuk guru. Melalui 4 poin tersebut, maka lembaga pendidikan Muhammadiyah dapat didorong untuk terus kreatif, inovatif, dan berkolaborasi untuk merespon kebutuhan zaman.
8: Jadi gini, dunia pendidikan kita kan satu, bahwa pemerintah itu sudah fokus untuk mengelola keluarga tidak mampu. Sehingga akses pendidikan untuk orang tidak mampu itu kan difasilitasi sepenuhnya pemerintah. Maka swasta mestinya menyiapkan pendidikan yang tidak dikelola oleh pemerintah, yaitu yang kelas premium. Itu. Dan sekarang sekolah yang laku itu ya tinggal dua, sekolah gratis atau sekolah mahal. Nah, yang untuk mencapai itu, biar kita menaikkan grade, maka bagaimana sekolahan kita memperhatikan 4 hal. Satu, tentang nilai positioning sekolah atau sering disebut brand value kita. Brand positioning sekolah itu harus jelas. Oh, sekolah ini apa? Keunggulannya. Keunggulannya jelas. Brand positioningnya jelas. Yang kedua adalah berkaitan dengan manajemen harus dibenahi. Jangan manajemen yayasan atau ormas, tetapi manajemennya harus profesional atau berbasis korporasi, yaitu berorientasi pada customer, karena orang sekarang memandang lembaga pendidikan itu ya public service yang harus orientasinya pada pelayanan customer. Yang kedua adalah marketing oriented, artinya apa, program-program sekolahan harus berbasis data, survei pada marketing, apa kemauan marketing itu. Yang ketiga adalah pembenahan guru, apapun lembaga apalagi pendidikan, kuncinya ya di guru. Kurikulum sehebat apapun ya ujungnya di guru, maka guru harus dilatih terus untuk menguasai teknologi-teknologi terbaru itu, dan pedagogik modern, jangan yang lama. Sekolahan kita kan diciptakan era revolusi industri, mencetak orang untuk bekerja di kantor atau di pabrik. Nah sekarang tidak lagi, kalau sekolahan kita masih seperti itu mesti kalah dengan AI, akan jadi pengangguran. Dan yang keempat adalah membenahi marketing sekolahan, yaitu dengan digital marketing yang bagus dan marketing yang tadi fokus pada customer. Sehingga dengan pembenahan empat ini, insya Allah sekolah-sekolah Muhammadiyah akan terus bertumbuh menjadi market leader di dunia pendidikan. Dan itu sudah kita buktikan, contohnya Birrul Walidain kalau di Sragen, Trendsen menjadi market leader. Kemudian kalau di luar ada Tarunamu, ada Saben, itu waiting list-nya 3-5 tahun untuk daftar. Gitu.
7: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Pemberangkatan Jemaah Haji Kabupaten Kudus tahun 1447 Hijriah diawali dengan pelepasan oleh Bupati Kudus Sam'ani Intakoris kepada 38 Jemaah Kloter 40 dan dilanjutkan 356 Jemaah Kloter 41 di Pendopo Kabupaten Kudus. Lika melaporkan.
9: Pemberangkatan Jemaah Haji Kabupaten Kudus tahun 1447 Hijriah diawali dengan pelepasan oleh Bupati Kudus Sam'ani Intakoris kepada 38 Jemaah Kloter 40 dan dilanjutkan Kloter 41 dengan jumlah Jemaah 356 di Pendopo Kabupaten Kudus Senin 4 Mei 2026. Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mendoakan seluruh jemaah agar diberikan kelancaran dan senantiasa dalam kondisi sehat serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Selain itu, Bupati Kudus juga berpesan agar jemaah menjaga kondisi fisik selama berada di tanah suci dan mengikuti seluruh arahan petugas demi kelancaran ibadah.
10: Alhamdulillah pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Kudus yang jadwal kedua kloter 41. Jamaah ini full dari Kabupaten Kudus ya, dari Arwania, dari NU maupun dari Aromah Kudus ya. Kita doakan semoga berangkat pulang sehat dan para jamaah bisa melaksanakan rukun wajib, rukun sunahnya dengan tertib, dengan khusyuk, dan mereka pulang punya predikat menjadi haji mabrur. Jaga kondisi, tetap sopan santun di sana, jaga persatuan, kesatuan, saling bantu membantu ya, semoga bisa menjalankan rukun-rukunnya sunnah maupun wajib.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kudus, DK Hendratmanto menjelaskan, satu calon jemaah meninggal dunia sebelum keberangkatan. Kondisi ini membuat pasangannya juga tidak dapat melanjutkan perjalanan ibadah tahun ini. Selain itu, dua calon jemaah lainnya belum memenuhi syarat kemampuan kesehatan untuk menunaikan ibadah haji. Kuota dari jemaah yang belum bisa berangkat kemudian diisi oleh jemaah dari kabupaten lain. Demikian, Lika melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
6: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Selamat mendengar kembali lagi ya di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Ada Pak Rohyanto di Demak sudah bergabung barengan sama Salsa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem Bu Nani, Bu Haryani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, lan sedaya pamidangat Magelang FM. Tadi lagunya Lingso Tresno sampun dipun putraken. Boleh diganti nggih Pak Rohyanto? Mau ganti tembang apa? Karena tadi sudah diputarkan untuk lagunya dari Didi Kempot nggih. Baik. Selanjutnya saya mau menyampaikan informasi ya. BMKG merilis perkiraan cuaca untuk seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah untuk hari besok Selasa 19 Mei 2026, sahabat pendengar. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah ini diperkirakan diguyur hujan ringan ya untuk hari Selasa besok, mencakup wilayah seperti Cilacap, kemudian Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara hingga Tegal dan juga Brebes. Sementara untuk wilayah yang lain diperkirakan berawan tanpa hujan seperti di daerah Sragen, lalu Rembang, Kudus, Jepara, Demak dan juga untuk kota Semarang serta kota Pekalongan, sahabat pendengar. Adapun beberapa daerah justru diperkirakan cerah seperti Pati, Kendal, Batang dan juga kota Tegal. Untuk suhu udara di Jawa Tengah juga bervariasi dengan kisaran yang terendah di Temanggung ya 18 sampai dengan 26 derajat Celcius dan untuk tertinggi di daerah Sragen serta Grobogan yang bisa mencapai 32 derajat Celcius. Untuk daerah Magelang sendiri, sahabat pendengar, diperkirakan hujan ringan ya dengan suhu udara 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Nah, BMKG juga menghimbau untuk masyarakat Jawa Tengah tetap waspada potensi hujan ringan yang memang masih meluas di berbagai wilayah ya. Dan untuk terus memantau perkembangan cuaca terkini melalui kanal resmi dari BMKG, sahabat pendengar. Baik, sahabat pendengar, jambu alas saking Didi Kempot menemani kita ya. Tetap bersama dengan Salsa di Gaduh-Gaduh Campur Sari.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae ning jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Alibaba. Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
5: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
4: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
5: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
4: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
5: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
4: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
5: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data!
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, selamat dengar. Kembali lagi nggih, masih bersama di Gado-Gado Campur Sari Makelangan. Matur nuwun ingkang tasih sami nyawiji. Soal saya hadirkan terlebih dahulu untuk satu informasi ya, berkaitan dengan puncak ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini dipastikan akan dimulai hari Senin 25 Mei 2026 atau dalam kalender Hijriah tanggal 8 Zulhijjah ya. Jutaan jamaah dari berbagai belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah asal Indonesia akan bergerak serentak menuju kawasan Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, mengungkapkan bahwa pergerakan masif jamaah akan dimulai dari kota Mekah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Pada fase ini, titik puncak kepadatan dan mobilitas tinggi terjadi dalam waktu yang bersamaan. Untuk menghadapi situasi ekstrim tersebut, Kemenhaj memberikan perhatian penuh pada lini logistik. Pemerintah juga memutuskan untuk menggunakan skema catering ready to eat atau makanan siap santap guna menjamin stamina jamaah tetap terjaga selama berjibaku dengan padatnya fase armusna. Selama fase puncak ini, jamaah haji Indonesia akan mendapatkan total 15 porsi makanan. Keunggulan skema siap santap ini adalah kecepatan distribusi, daya tahan di tengah cuaca panas, serta jaminan higienitas. Menariknya, menu yang disajikan tetap mengusung cita rasa Nusantara untuk memanjakan lidah jamaah. Baik, sahabat pendengar, untuk jemaah lansia, disabilitas dan jemaah berisiko tinggi atau risti yang memiliki komorbid, Maria juga menyampaikan untuk selalu berkoordinasi dengan ketua regu saat melakukan ibadah haji serta juga petugas medis yang bersiaga di lapangan. Baik, sahabat pendengar, tadi untuk informasi haji ya yang telah dilaksanakan tentunya di Makkah dan juga Madinah untuk seluruh masyarakat muslim di berbagai belahan dunia. Baik, bermani kita dulu di menit ke-10 lepas dari jam 9 malam nggih. Ada Minggat dari Sony Joss. Tetap bersama di Gado-Gado Campur Sari.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa mencapai deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
2: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru

Sahabat pendengar, aktivitas sebelum tidur yang baik meliputi rutinitas yang santai ya. Apalagi kalau sudah jam segini, ini biasanya memang akan lebih baik kalau menghindari makan-makan berat ataupun juga minum-minuman yang berkafein. Nah, biasakan juga sebelum tidur untuk minum air putih ataupun susu hangat, sahabat pendengar. Ini bisa untuk menambah tidur kita jadi lebih nyaman, lebih nyenyak begitu ya. Dan tentunya mematikan gadget ini bisa membantu kita untuk lebih nyaman dan lebih nyenyak ketika tidur. Nah, ini setidaknya 30 sampai dengan 60 menit sebelum tidur, ini untuk mengurangi paparan blue light yang mengganggu waktu tidur sahabat pendengar semua. Dan jangan lupa untuk relaksasi fisik dan juga mental seperti melakukan meditasi, menenangkan diri, ini agar lebih otot-ototnya lebih rileks begitu ya. Baik, jangan lupa juga ya sahabat pendengar, apabila Anda muslim begitu ya, jangan lupa untuk berwudu, kemudian juga membaca doa sebelum tidur seperti itu ya. Ini agar lebih kita terjaga ketika tidur, ketika kita beristirahat di malam hari. Baik, sahabat pendengar, menemani kita dulu nggih. Ada Sony Joss dengan Nelongso. Tetap bersama di Gado-gado campur sari.

Baik, selalu teringat matur nuwun ingkang sampun nyawiji wonten gara-gara campur sari magelangan. Salsa pamit undur diri, sugeng istirahat kagem sedaya kemawon, sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Cahaya Iman. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

0: Hasnawati, penyuluh agama Hindu. Pada program Cahaya Iman pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang mantra, makna, dan kekuatannya. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Pangajali Suci, Om Swastiastu, Om Awikenamastu Namo Siddham. Umat Sedharma yang berbahagia, mantra adalah Maheswara, Tuhan Maha Agung yang dapat menembus ke seluruh makhluk, merupakan akar dari segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini. Praktik keseharian kita, pengorbanan yang kita laksanakan, yoga, ilmu pengetahuan, pencarian pada hal-hal yang spiritual. Mantra yoga memiliki dua aspek lengkap di dalamnya. Yang pertama adalah swadhyaya. Secara literal berarti pelajaran mengenai jiwa di dalam. Swadhyaya juga berarti berjapa, yaitu mengucapkan mantra berulang-ulang. Japa bisa dilakukan ketika di pagi hari, serta menyanyikan guru kita, kidung pujian kepada guru, yang juga merupakan puisi filosofis tentang jiwa di dalam. Aspek kedua dari mantra yoga adalah Iswara Pranidhana, yang berarti pasrahkanlah dirimu pada Tuhan dalam setiap hal. Kehidupan spiritual dan duniawi kita menjadi mungkin karena adanya bahasa, yaitu kata dan suara. Huruf dalam alfabet membentuk kata, dan kata-kata bersatu dalam kalimat yang mengekspresikan arti yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan dicapai sebuah kalimat tergantung dari kesatuan arti yang disandangnya. Bahasa berasal dari Tuhan. Dalam sebuah sloka dikatakan bahwa Tuhan sesungguhnya memanifestasikan dirinya ke dalam suara atau bahasa. Mantra juga adalah bahasa gabungan dari serangkaian huruf. Telah dikatakan bahwa mantra adalah Tuhan yang tertinggi. Untuk memahami hal ini, kita juga harus paham tentang rahasia dari realisasi mantra, yaitu mantra itu sendiri. Orang yang mengucapkan mantra dan kepada siapa mantra itu ditujukan tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Mereka satu tanpa mengetahui tentang kebenaran hal ini. Kekuatan penuh mantra akan meninggalkan kita. Om merupakan kata pertama yang diucapkan di semesta. Om adalah suara dari segala sesuatu yang telah ada. Soham berasal dari Om dan juga segala sesuatu di dunia ini. Mantra adalah kata yang ada pada awal mula, digemakan dalam setiap hal, termasuk dalam diri kita sendiri. Namun, kita tidak menyadarinya. Ambil sebagai contoh air yang mengalir. Ketika air mengalir, alirannya menimbulkan suara desiran yang adalah bahasa spiritualnya atau mantra. Air seperti mengingat Tuhan dengan suara itu. Hembusan angin juga merupakan mantra. Dengan berhembus, angin mengingat penciptanya. Ketika kita berjalan di tanah, langkah kita menghasilkan suara. Dan itulah mantra yang bumi lakukan tiap saat untuk berterima kasih kepada penciptanya. Angkasa secara konstan memantulkan gema dengan suara. Dikatakan dalam sloka, mantra itu benar, persembahyangan itu benar, dan Tuhan itu benar. Kamu hanya akan menyadari kebenaran mereka ketika kamu sendiri benar. Ketika kamu menerima kebenaran akan Tuhan, akan mantra, akan dirimu, maka racun akan berubah menjadi madu yang sangat manis. Mantra selalu didapatkan dari pembawa mantra yang kita sebut dengan guru. Untuk dapat bersatu dengan kesadaran, mantra harus hidup. Untuk itulah, mantra harus diterima dari seseorang yang telah secara penuh menyadari kekuatannya. Pembawa mantra adalah seseorang yang menerima mantra dari gurunya dan telah mempraktekannya secara intensif. Sebagai hasilnya, mantra telah masuk ke dalam dirinya dari tingkatan badan luar atau fisik ke tingkatan badan halus, kemudian tingkatan badan penyebab dan badan supra penyebab. Semua bagian dari dirinya dibersihkan dan disucikan oleh mantra, memungkinkannya untuk memiliki sinar mutiara biru, yaitu saksi tertinggi dari mantra yang kita praktekkan. Ketika kita menerima mantra dari orang dengan kualitas yang seperti itu, maka mantra itu nyata dan hidup. Mantra tersebut membawa energi dari orang dari mana kita menerimanya. Itu yang akan memberikan berkah kepada kita semua. Ketika mantra berjalan dari ujung lidah menuju pusat tenggorokan, ia bergerak dari tubuh fisik ke tubuh halus, dari lidah fisik ke lidah halus, dari vaikari atau tingkatan fisik ke madhyama atau tingkatan halus. Ketika mantra bergerak turun, kekuatannya justru meningkat. Hasil yang kita dapatkan dengan mengulang mantra pada ujung lidah fisik adalah 1000 kali senilai dengan mengulang mantra cukup sekali pada pusat tenggorokan. Jika mantramu berbunyi Om Namah Siwaya, kamu akan merasakan vibrasinya pada pusat tenggorokan tanpa adanya respon dari ujung lidah. Sehingga mantra itu akan mulai memenuhi dengan kebahagiaan dan membuat kita menjadi lebih sadar. Kepandaian juga akan disucikan dan kita akan mulai mengerti sesuatu dan memiliki wawasan yang baru. Ketika mantra mencapai pusat tenggorokan, kita akan memperoleh kekuatan melegakan yang sangat besar. Namun demikian, janganlah berbesar hati terhadap energi keajaiban kecil ini. Jika kita melakukan itu, maka kemajuan lebih jauh tidak akan terjadi. Swami Ramatirta berkata bahwa sidi, kekuatan fisik adalah sebuah pemikat yang buruk. Jika seseorang memiliki segunung sidi, tetapi ia tidak pernah menyentuhnya, meskipun seluruh sidi, seluruh kekuatan bekerja untuknya, kita juga tidak pernah menyentuh satupun dari kekuatan ajaib tersebut. Orang yang berlomba untuk mencapai Tuhan hendaknya tidak membiarkan perhatiannya dihalangi oleh kotak emas sepanjang perjalanannya. Karena itu, ia memungkinkan tidak akan pernah dapat mencapai tujuannya yang diakibatkan beban besar di pundaknya. Ketika mantra bergerak ke bawah, ke level kedua di tenggorokan, beragam kekuatan akan muncul. Contohnya, apapun yang kita ucapkan akan berubah menjadi nyata. Dan jika kamu mulai menyukai nama itu, akan menjadi sangat menyenangkan. Dan jika kita ingin mengulanginya lagi sepanjang waktu, ketika kita sedang bekerja atau bermain, lalu kemudian berjalan menuruni tenggorokan menuju pusat hati yang merupakan level ketiga atau penyebab tingkat bicara. Semakin japa masuk ke dalam, maka ia pun akan semakin berdaya besar. kita dapat merasakan vibrasi mantra pada seluruh pusat saraf. Ketika saraf fisik bervibrasi, kita akan merasakannya tanpa ragu. Sama halnya, kita akan mengetahui kapan mantra akan bervibrasi pada pusat hati. Dari pusat hati, mantra turun ke bawah lagi menuju pusat pusar yang merupakan tingkatan keempat, yaitu level supra penyebab. Di sini kita akan menemukan visi keindahan. Kita akan menjadi sadar akan kesejatian dari semesta, dan kita pun akan dapat melihat Tuhan. Sulit untuk mengatakan apa yang akan Tuhan kabulkan pada seseorang yang telah mencapai level ini. Ia dapat saja dikabulkan akan keinginan dari kekuatan puitis, atau dikabulkan untuk mengucapkan sesuatu yang dapat menjadi kenyataan. Itulah misteri dari mantra. Ketika mantra mulai bervibrasi pada pusat pusar, kamu dapat mendengarnya terus di dalam diri meskipun kita sedang bersemedi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada program Jaya Iman pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan salam Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Kembali hadir di Semangat Pagi, ada saya Mita. Sampai jam 9 nanti ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru yang pasti bisa buat semangat kamu lah ya pagi ini. Ada jedak-jeduknya ya, yang pengen request lagu langsung aja bisa WhatsApp di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat line telepon di 366-899.

Jangan lupa Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Nah, untuk menyemangati pagi ini, kita bakal ketemu dulu nih bareng Toton Keribu. Ngapain repot kalau udah ada yang mudah, kenapa sih mesti repot gitu ya?

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2 Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Lord Byron, seorang penyair terkenal Inggris yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Kehabisan kekuatan untuk mengendalikan diri merupakan permulaan turunnya martabat."
1: Insan edukasi. Seseorang disebut kuat ketika dia sudah menemukan cara untuk mengalahkan dan mengendalikan dirinya. Inilah hal yang kita sadari sangat kurang dalam diri kita. Salah satu komponen yang penting dalam memperkaya kehidupan spiritual kita adalah pengendalian diri, yaitu mengalahkan musuh terbesar, yakni diri kita sendiri. Mengendalikan diri menunjukkan kebesaran karakter seseorang. Mengendalikan orang lain hanya menunjukkan sebagian kebaikan karakter yang kita miliki. Jika kita sudah dapat mengendalikan diri kita, berarti kita sudah mencapai tahapan kecerdasan spiritual yang tinggi. Mengalahkan dan mengendalikan diri sendiri bukanlah sebuah peristiwa, tetapi sebuah kebiasaan dan kedisiplinan yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang telah mampu mengendalikan

0: selamat pagi yang baru aja gabung bareng Mita di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM. Sudahkah sarapan pagi hari ini? Hari Selasa ya. Oke, jangan lupa sarapan, jangan kebanyakan harapan gitu ya. Karena harapan itu kadang-kadang suka gak pasti gitu ya. Oke, sahabat pendengar, puncak ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi dipastikan akan dimulai pada Senin 25 Mei 2026 atau 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia termasuk ratusan ribu jemaah asal Indonesia bakal bergerak serentak menuju kawasan Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Dikutip dari laman RRI, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Maria Assegaf mengungkapkan bahwa pergerakan masif jemaah akan dimulai dari kota Mekah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf, dan pada fase inilah titik puncak kepadatan dan mobilitas tinggi terjadi dalam waktu yang bersamaan. Oke, kita doain ya, semoga jemaah haji kita semua diberi kelancaran dan keselamatan tentu saja ya. Baik, terima kasih yang udah nyatu di WhatsApp Radio Magelang FM 0882 135 135. Apa kabarnya? Selamat pagi nih untuk Mbak Susi yang ada di Ganten ya. Halo Mita, halo juga. Salam-salam ya, boleh. Lagunya apa sih? Oke, nanti ya, Beyonce ya. Oke, dengan halo. Tungguin, nanti dicariin dulu. Salamnya buat Mbak Murni, buat Bu Sadowah, Bu Eti, juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungkim, Lembayung, Mas Evan, dan semuanya. Yang pengen gabung lewat telepon, halo. Semangat pagi.
1: Assalamualaikum, semangat pagi Mbak Mita.
0: Waalaikumsalam, semangat pagi juga Pak Iwan.
1: Apa kabar pagi ini?
0: Alhamdulillah, Pak Iwan gimana?
1: Ya juga alhamdulillah sehat. Ini seperti biasa manasin motor dulu.
0: Oh iya, buat ke tempat aktivitas nanti dong ya. Monggo deh.
1: Ya sambil dengar Mbak Mita siaran.
0: Waduh asik, tambah semangat dong ya.
1: Iya. Lagunya Demi Cinta dari Krispati.
0: Demi Cinta Krispati, oke.
1: Salamnya tadi Mbak Susi, selamat pagi. Juga Mbak Hera, Mbak Nadine, Mbak Murni, Mas Irfan, Mas Javi, juga Pak Herman, Pak Prianto, Mbak Nungki, juga Putra Bunda Ayu yang di Temanggung.
0: Iya.
1: Semoga selamat sampai kantor Sunset Wonosobo.
0: Amin.
1: Juga Bu Tuti Haryanti, juga Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Mama Vega, Mama Olga, Bu Riono, juga Bu Nani, Mas Riko. Ya buat semua-muanya saja Mbak Mita.
0: Baiklah.
1: Buat Mbak Mita, selamat tugas, maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat kebersamaannya Pak Iwan pagi ini, luar biasa. Lagi manasin motor lu, teman-teman udah pada manasin motor belum? Buat ke tempat aktivitas nanti, udah ya, semoga ya. Satu penelpon lagi, halo, semangat pagi.
2: Halo sayangku.
0: Halo, pagi juga Bu Nani di Kalinegoro. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sih.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya aku minta apa ya? Bingung lagu nih.
0: BCL apa BCL?
2: Oh iya BCL. Ya BCL yang terbaru itu ada tuh.
0: Ada.
2: Pak Iwan, halo apa kabar?
0: Baik ya.
2: Pak ya Pak. Sangat bersama Mbak Itinnya. Mama Vega, Mama Uga, Mariono, Mbak Skarki nanti soalnya.
0: Iya.
2: Mbak Endang Wahyu ya, terima kasih. Mbak menyempatkan diri ke rumahku. Kata aja popo.
0: Alhamdulillah, yang penting ketemu silaturahmi kan. Memang kejutan, surprise gitu.
2: Ada Bu Riano, apa kabar? Pak Herman, Mas Royanto.
0: Iya.
2: Tinggali Mas Lembayang Sutra, aku lupa nanya apa dirimu. Ada Pak Tuti ya, yang di trans itu.
0: Yes.
2: Tuti, siapa itu?
0: Haryanti, Bu Tuti Haryanti. Oke.
2: Ada Bunda Kadewo, Bunda Eti. Yang Bu Pramono juga.
0: Iya.
2: Isok lali sopo yo. Kadang-kadang Pak Pri kemarin naik juga. Terima kasih ya Pak Pri.
0: Betul, iya. Always. Okay. Gitu aja.
2: Semua muanya.
0: Yes.
2: Terima kasih ya, Mbak.
0: Sama-sama. Yoi.
2: Ya selalu.
0: Amin.
2: Ya selalu.
0: Amin, doa yang sama. Sami-sami. Waalaikumsalam.

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat pemerintah membuka peluang bagi 200 pelajar asal Papua untuk masuk sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum pada 2026. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menyebut perekrutannya akan melalui jalur afirmasi. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus Papua yang berfokus pada pemberdayaan orang asli Papua atau OAP, terutama dalam bidang pendidikan serta peluang kerja di lingkungan pemerintah. Supratman menjelaskan dalam Undang-Undang Otsus bagaimana melakukan pemberdayaan kepada orang asli Papua. Karena itu pihaknya Kementerian Hukum juga memberi perhatian khusus kepada teman-teman dari Papua. Sahabat simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Dik.
1: Hmm.
0: Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia, setia. Iki lho mas, delok ke seperti ini. Tukurung suwe kok ora awet, gue turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbas ke.
1: Neng toko ndi to mas? Moh lo, neng toko sik wingi. Golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
0: Iyo Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbas ke.
1: Neng toko ndi to mas? Moh lo, neng toko sik wingi. Golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
0: Iyo Dik.

0: eceran. Jadi, pastikan hanya toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan

Satu pun ya. Jadi harimu tentu aja bisa lebih semangat gitu ya, karena gak ada yang mengacaukan hati dan pikiran. Baiklah, terima kasih yang udah nyatu tadi ada. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya Pak Herman ya, yang ada di Tidar. Iya, Tidar Utara, lagunya udah Mita hadirkan. Salam-salamnya buat Bu Sadawa, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, juga buat siapa lagi nih? Semuanya ya, buat Mbak Murni, oke, yang lagi dengerin Radio Magelang FM, semuanya tanpa terkecuali, selamat pagi. Untuk Bu Tuti Haryanti juga ya, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, dan semua pendengar Magelang FM, semoga terhibur. Pagi juga, halo Pak Lembayung Sutra, apa kabarnya? Lagunya ditunggu, salamnya buat Mbak Susi, Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, juga untuk Pak Iwan, Pak Prianto, dan semuanya aja. Selamat pagi, buat Mita sehat selalu. Oke, amin amin. Doa yang sama pagi juga untuk Mbak Murni yang udah berangkat ke tempat aktivitas. Selamat sampai di tujuan. Waalaikumsalam deh. Wah, apa nih? Oh ya, salamnya buat Oma Hesti, buat Mbak Susi, buat Pak Pri, Pak Herman, Pak Iwan, juga untuk Bu Nani, buat Bu Indang Wahyu, Bu Tuti, Bu Arti, Mas Evan, Javi, Mbak Nadine ya. Lagunya Armada apa aja deh pokoknya. Lagunya dari Armada ya. Oke. Pagi juga untuk yang ada di Temanggung, makan roti, minum air putih hangat. Selamat pagi buat semuanya, selalu sehat, tetap semangat. Yeay, pantunnya ditunggu selalu ya. Ada aja selalu nyambung ya, ini si Raja Pantun ini Papa Tebob. Makasih. Halo juga, selamat pagi, apa kabarnya? Buat Pak Hendro yang ada di mana Pak sekarang Pak? Lagi mengembara kemana? Terima kasih kebersamaannya. Yuk, salamnya buat Mita, semoga selalu sehat, selamat, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Umur dilimpahkan rezekinya, umur yang panjang, rezekinya melimpah berkah. Amin. Salamnya juga buat semuanya ya, keluarga besar Radio Magelang FM, keluarga besar pendengar setia Magelang FM juga deh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nada-nada cinta, Rosa dan Ariel Noah. Nih, yang udah ditungguin sama yang udah request lagu ini, Bapak E. Alda, halo juga, selamat pagi yang ada di Boyolali, semangat selalu. Nanti dibacain ya.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dan asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Asing juga sudah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar, karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lebih bagus.